0: bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan. Kalau ini merupakan dukungan kita semua, bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang bermasalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.

0: peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
1: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di barat, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar ke mana-mana.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
2: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan 6 wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
3: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran, sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
0: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat.

0: terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
1: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
2: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026, tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hong menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar, menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
4: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Puit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Masker Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas sembosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kemudian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari Antum Sipori. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Seperti biasa sampai nanti jam 9 pagi nemenin kalian aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin yang baru mulai aktivitas, selamat beraktivitas ya. Sambil ditemenin lagu-lagu DJ Remix Koplo biar makin semangat. Nah, yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di GPS.
0: Goyang

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok ngarep gue tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anaknya Rika?
2: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Aduh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
7: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dari jam 8 pagi, jadi masih ada waktu sekitar 50 menit buat warga Bercahaya yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut, remix, koplo buat temen aktivitas di pagi hari ini. Masih kita tungguin, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Oke, di siapa yang sudah bergabung, ini ada Ibu Mustolinya Darkam. Katanya udah monitor dari 5:30. Selamat pagi buat Mbak Vita, juga untuk Mas Radika, selamat bertugas, selamat pagi juga buat berdua, semoga sehat selalu, amin. Merdeka, Radika, dan kakak-kakak ya.
1: Iya, semangat banget nih kayaknya udah dari pagi nih.
0: Bener. Terus disapa juga tadi ada Mas Nur, mau request lagunya Kalah Materi, coba nanti Radika carikan juga. Dan buat yang lain juga barangkali mau gabung, masih kita tunggu sampai nanti jam 9. Oke, ini ada yang telepon. Seperti biasa, tidak lain tidak bukan adalah
1: Mama Enok.
0: Iya.
1: Oke, selamat pagi.
0: Coba diangkat.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mama Enok? Seperti biasa, laporan dulu.
2: Muter-muter. Udah joget-joget, aku sampai capek.
1: Gak apa-apa, sekalian olahraga ya kan pagi-pagi. Biar anget gitu, karena pagi-pagi kan biasanya dingin tuh.
2: Olahraga terus dari petang terbitan.
0: Latihan buat 17-an ya.
2: Gimana?
1: Latihan buat 17-an.
2: Udah kemarin kan?
1: Udah ya?
2: Kemarin kan awal bulan sudah kan?
1: Oh iya benar sih.
2: Baiklah, nanti kapan di RTN masih belum. Santai aja.
1: Oke, siap. Mau request apa nih Mama Enok?
2: Requestnya Cinta Yang Sempurna.
1: Cinta Yang Sempurna. Boleh. Jadi sambil keliling-keliling dulu. Iya. Kita sambil cariin, kalau mau sambil keliling boleh.
2: Oke deh, kita keliling dulu. Kelilingnya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Mas Dur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Madu Sudira, Pak Alif, Alikar.

0: Gak mustuling kan tadi gak salam-salam apa ya, gak mau nyawel. Jadi biar denger dia katanya.
1: Cuma absen aja, absen.
0: Biar denger.

0: Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengerin orang-orang pada telepon terus kayak panjang tuh kayak curiga dicatat gitu.
2: Kayaknya ya ini, tapi karena udah tiap hari kayak udah hafal gitu ya. Jadi otomatis.
1: Ditunggu juga buat yang oke. Ini ada yang telepon juga tapi tidak ada namanya ya. Coba kita angkat dulu.
2: Ya. Selamat Halo, pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Mungkin suaranya boleh dikencengin.
3: Selamat pagi.
2: Iya. Ini dengan siapa? Di mana?
3: Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
3: Ini pendatang baru.
2: Pendatang baru, boleh kenalan dulu mungkin dari
1: namanya siapa
2: nih?
1: Di mana nih?
3: Namanya Ikro Alfarizi.
2: Mungkin suaranya boleh dikencengin sedikit gitu ya teleponnya nih.
1: Kayaknya telepon tapi dengerinnya di radio ya gitu ya.
2: Mungkin suaranya boleh dikencengin sedikit gitu ya teleponnya. Halo.
1: Ya. Mas Alfarizi ya.
2: Ya, kayaknya jaringannya ini ya, nggak bisa masuk nih, suaranya nggak kedengeran.
1: Mungkin nanti bisa telepon lagi.
2: Iya, mungkin nanti bisa dicoba lagi ya. Coba itu kurang kencang di mananya gitu ya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Buat yang lain juga ditunggu, barangkali mau gabung juga, mau request lagu, masih kita tunggu, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Pokoknya tetap stay di GPS.
2: Goyang pagi, sik asik.
4: Akar Music
5: Era Shakira.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Begini Pak, permisi sebelumnya, kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak Bapak.
3: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
2: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak Bapak yang ada di Taman Gading.
3: Rumah tumbuh?
2: Iya Pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan budget.
3: Wah, luar biasa. Saya terima lamaran kamu.
0: Yuk, wujudkan rumah impian bersama Taman Gading dan Taman Gading Cluster. Rumah bisa tumbuh seiring kebutuhan keluarga. Ekspansi atau pengembangan pembangunan rumah dapat dilakukan kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Dan kita sapa lagi nih yang udah antri ya. Tadi ada, ternyata ini tadi namanya Mas Ikro Alfarizi yang tadi telepon.
0: Oh iya, tadi hampir dengernya Pak Sukro gitu. Salah ya ternyata, salah gak kedengeran tadi ya kan.
1: Mungkin teleponnya tuh dia telepon bener, cuma dia dengerinnya pakai radio ya. Jadi udah kelar sebenarnya ngomongnya kita, terus kayak delay kita nunggu yang lama gitu.
0: Lalu dengerin di handphone aja kayak orang udah telepon cukup, biasa ya, gitu. Atau mungkin mau kirim VN juga bisa, nanti kita putar VN-nya.
1: Oke, di siapa yang sudah bergabung, ini ada siapa? Halo, assalamualaikum Vitara, Vita dan Radika ya. Iya. Waalaikumsalam. Bapaknya Guntur Gendis dari kota Belitang, Oka Timur, Palembang menyapa untuk semua warga Bercahaya FM se-Indonesia. Untuk Mak Eno, apa kabar? Mama Rizky, untuk Mami Bintoro, Biyung Mustolinga, untuk Mas Arta, Nok TV juga gak ketinggalan. Request lagunya Pemuda Idaman buat Pita dan juga Radika, selamat bertugas, semangat selalu, sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terus juga di belakangnya kembali, selamat pagi Bercahaya FM, pagi juga. Saya pendatang baru nih, tapi pendengar lama. Saya dari Rokan Hulu Provinsi Riau, mau ucapin salam kenal buat semua pendengar Bercahaya FM. Buat yang lagi siaran berdua, semoga tetap semangat dan kompak selalu. Amin. Salam kemerdekaan, mau request lagunya dong dari Adelia yang oke, coba nanti Radika carikan ya, semoga ketemu lagunya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mama Rizky nih ngirimin VN, coba kita dengerin dulu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang pagi sik asik ser. Sehat Mbak Vita, Mas Dika.
1: Alhamdulillah.
2: Sal gue dokter cinta di play.
1: Siap.
2: Salame kanggo Mak Enok, matur nuwun sawelane kanggo Mbak Osa, Bunda Harti, Mbak Mar, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu. Anggo Kang Arjuna nang Kroya, moga-moga ya sehat selalu, geprekane lancar. Anggo Babe Sukar, ya kanggo kabean baela sing nang grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo Mbak Vitane sama Mas Dikane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
1: Amin.
2: Salam merdeka Mas penyiar, Mbak penyiar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pada semangat ya, karena memang nuansanya 17-an. Barangkali juga buat kalian yang punya agenda-agenda di tempat kalian yang seru banget buat di-share, orang-orang tuh kayak harus nonton, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
0: Iya.
1: Jangan kemana-mana, tetap stay di GPS
0: Goyang Pagi.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek omahe merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
4: Nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Oke, gak kira sudah hampir jam 9 pagi. Waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih banyak buat warga bersama yang udah gabung di GPS. Kita lanjut lagi di ngopi setelah ini.
1: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak kuwi lah. Pajak kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ayo Masa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
3: 94.3 Jepang. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Ketemu lagi barengan sama kita, ada Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Sampai nanti jam 10 pagi ya. Masih nemenin aktivitas kalian yang mungkin lagi sibuk-sibuk atau mungkin yang udah mulai kelar aktivitas di pagi hari ini, dan sambil dengerin lagu-lagu pop Indonesia.
0: Iya, buat yang mau ikutan gabung boleh banget, mau kasih-kasih info. Yep. Langsung aja di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya tetap stay di Bercahaya FM, di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan Informatif.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur agen, sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Eh, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di dapur agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Begini Pak, permisi sebelumnya. Kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak Bapak.
9: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
8: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak Bapak yang ada di Taman Gading.
9: Rumah tumbuh?
8: Iya Pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

0: kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
2: 94.3

0: Oke, masih di Ngopi, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Oke, Radika punya informasi ini dari BMKG mengingatkan bahwa potensi gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah, khususnya di Cilacap, di Kebumen dan juga Purworejo, ini diperkirakan bahwa untuk gelombang tinggi ini mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter hingga 14 Agustus 2026. Dan di perairan selatan Cilacap, dan ini diperkirakan umumnya cerah dan juga berawan. Ketinggian ini sampai dengan 4 meter. Jadi diharapkan untuk masyarakat, khususnya untuk para nelayan yang beraktivitas di pantai atau mungkin di perairan, untuk bisa memperhatikan cuaca tersebut, untuk bisa memutuskan apakah untuk melanjut melaut atau tidak, atau mungkin jeda sejenak sembari menunggu cuaca dan juga gelombang kembali aman.
1: Iya, benar banget. Itu kalau tadi kita dengar emang lumayan tinggi sih ya. Jadi kayaknya bakalan agak beresiko gitu kalau misalnya pergi berlayar. Dan juga mungkin buat teman-teman warga bercahaya yang mau main ke pantai juga, tetap harus hati-hati. Emang sih kalau di luar negeri sekarang summer ya, semua orang ke pantai gitu kan. Tapi ya dilihat juga gitu pantainya di mana, karena kita memang dekat dengan samudra, jadi gelombangnya itu cenderung memang lebih tinggi gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati, lebih diperhatikan lagi gitu.
0: Betul banget. Buat yang lain juga barangkali mau kasih informasi baik seputar kota Cilacap atau mungkin kegiatan-kegiatan di lingkungan kalian, boleh banget bisa langsung aja SMS di SMS WhatsApp ya. Di 0811260543. Kita kembali lagi sampai nanti jam 10, tetap di Ngopi,
1: ngobrol pagi inspiratif dan informatif.

0: Aduh, Jen, utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zatonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
8: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
7: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

sans moi. Emang ada persewaannya, ini jelas bukan hal mudah.

0: Oke, warga Bercahaya, sekarang udah hampir jam 10 waktu ya kita berdua buat pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan pokoknya tetap stay di sini, jangan kemana-mana, nanti jam 12 Tiwi akan hadir di TGA. Terima kasih atas kebersamaannya. Radio pamit undur diri.
0: Dita pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Cakmir. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
5: Lampa poin 3 bercahaya.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
6: 94.3 FM.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayak nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kayak kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya, sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
2: 94.3 Bercahaya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya selamat. Ini Pak RT kan wiranak ya.
0: Selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
2: Kita di kanca kok sih kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
3: Ya
0: enak, ya mau buka cincin.
1: Kalau petanyung ya. Kalau kok cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
3: sengaja kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
3: Temen bro, ramah dingin ya.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Gini nomornya.
0: Jadi guys, ngomong harus apa? Belum ngeku,
4: aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
10: 94.3 Bercahaya.
11: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

atuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, warga percaya sugeng siang sadayana. Iya, selamat berjumpa kembali barengan sama TV Kapi niki nggih. Wonten kiaran tekian tembang gending kelangenan. Aiyah, ayo monggo monggo. Sing badhe bergabung kalian TV. Bisa request lagu. Iya, apa arep ngenai info-info kaya gue ya. Info lah bisa banget. Apa arep ngapa ya, Lik? Gendur-gendur rasa kayak gue lah ya. Iya, silakan 0811260543 untuk babanya. Bisa telepon juga, semoga kayak gue ya. Iya, sampai nanti di jam 2 siang. Warga bercahaya semuanya saja di mana saja berada. Sing lagi pada ngapa? Keprimenek nyong arep nanggap campur sari kayak gue ya. Iya, kie, ayo nanggap campur sarian. Genduk nanti di jam 2 siang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya.

0: sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: bagian tembang gending klangenan Bunda Mustolinga Darkam diangkat mari monggo monggo Bunda.
1: Assalamualaikum sugeng siang Mbak Vita Tegea.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bunda.
1: Akhirane nggih Mbak masak kluban.
0: Oh enak Bun. Iya kluban ya enak, tege ya enak, terbuat dari sayur mayur hijau-hijau kayak gue.
1: Alhamdulillah. Sayur kluban sayurane kerma, sop, terus bayam, cipir, timun, cambah.
0: Lah gue wis pepek merunak kayak gue. Iya kok. Warna-warna pisan sayurane kayak gue ya.
1: Iya tapi kurang kelandingan karo combrang.
0: Oh iya, iya. Anggar karo combrang ya enak, tapi ana sing ora doyan ya.
1: Iya, ana sing ora doyan.
0: Aki sing ora doyan Bun.
1: Enak.
0: Iya kok, anggar anu sing kaya kue. Iya, enak padahal. Iya,
1: tapi alhamdulillah wis laris terbungkus sing dibagi-bagi.
0: Alhamdulillah ditum-tum kaya kue ya Bun.
1: Iya, saya bakul. Ya sang bojo sirege masak ku sepasan dituku kabeh ya ora lan sing ora dituku iki.
0: Iya. Dituku kabeh men kon bakule seneng kabeh, melu keduman kabeh, ditukoni kabeh ya Bun. Iya, bagi-bagi rezeki.
1: Empat macam minggu lah ya. Alhamdulillah dinikmati, disyukuri
0: iki ya Mbak Tiwi. Bener banget Bunda. Iya kok.
1: Iya. Kerep jaluk request lah kudu sik.
0: Request
1: liwung lah.
0: Liwung. Iya.
1: Apa wis diputer urung kan?
0: Tereng. Tereng
1: ya, urung, ya request lagune liwung. Arep anu salam-salam. Siang-siang bolong begini ya kita ada rehatan apalagi aktivitas iku ya.
0: Okay.
1: Penting aku sing ngerti tercawel sing ora yang ngapurane bae sugeng siang bae. Okay. Salam sehat selalu ya Mbak Tiwi ya.
0: Benar Bunda.
1: Iya, enggak siapa ya Pak Hadi Citarang, Pak Arjuna, Kang Jupe, Kang Selut, Kang Pak Cut apa siapa lah kayak cokan Yulvi Cawer, terus Pak Tondot, Mami Cantika,
0: Mami Enor,
1: Mami Tintoro, Mbak Mar,
0: terus
1: wis langsung apain
0: nggih.
1: Kelalen sing kelalen kadang beli mikir di situ iya kiye kelalen nek jawel sing ngerti iya ngapurane bae ya salam sehat selalu buat panjenengan sing lagi midang ngetaken percaya FM di acara TG-an
0: nggih
1: kagem Mbak TV ya sugeng siang mugi pinaringan sehat
0: pinaringan
1: murah rezeki cari ya berkah barokah amin monitor Mbak Tiwi sampai jam setunggal
0: ay siap
1: oh
0: luar biasa enggak
1: matur suwun Mbak Tiwi assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam singana nang kuripan le jam setunggal badhe ngaos iya semoga ya sehat panjang umur bahagia selalu ya Bunda ya. Iya, kayak cara wong Jawa nek siki rebone rebo wekasan ya lik. Iya sing ngake-ake pada donga kayak kue amalan-amalan donga apa kayak kue. Halo, sugeng siang Kang Ragil.
2: Sugeng siang Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ragil.
2: Sehat Mbak Tiwi.
0: Alhamdulillah sehat. Kepripun pawartose Kang Ragil?
2: Mbak Wi, sehat pandungan pun.
0: Nggih, alhamdulillah. Sekare nopo niki?
2: Cinta tak terpisahkan.
0: Cinta tak terpisahkan. Siap, siap.
2: Tetap komit, Bun.
0: Iya, Bun, niki Bun diparingi sekar.
2: Kagem niku lah Mbak Wi, sedanten mawon lah, tak terkecuali.
0: Nggih.
2: Mbak Wi.
0: Nggih.
2: Mudik-mudik.
0: Oh, mudik lagi maring anu niku Jawa Timur napa nggih? Anu Kang Ragil?
2: Jember, Mbak.
0: Jember. Oh iya, Jember.
2: Kagem Mbak Dewi nggih sehat selalu, Mbak ya.
0: Nggih, siap. Terima kasih Kang Ragil.
2: Nuwun, Mbak Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh-aduh ya Kang Ragil lagi nang Jember kae sapa sing wis tau maring Jember. Iya, kaya anger sing burine ember-ember kowe berarti anu kaya wi udan iku ya yo ora. Kaya kan anger Desember. Iya, September, Oktober, November, Desember. Nek cara kemien kaya kowe ya. Ember-ember kaya kowe anu kayong-kayong ya mbuke Kang Ragil nang kana nang Jember kaya kowe ngember-ngember napa mboten anu Kang Ragil. Lah kowe ya. Terima kasih atau nang Jember masih stay tune kayak gue lagune cinta tak terpisahkan. Alah ke kepenak pisan kia ya. Niki tak anu paringi tapi kobar iklan kayak gue soale anu nopo bunda nge bunda niku lewung disit Bunda Mustolinga Darkam sing ana nang kuripan mengkobar Bunda Mustolinga Darkam ya nembe golik ragil kaya sing ana nang Jember iya lek ketiwi nang kene ngember kaya gue ya kok ngember anu ngapa mile kowe ngergawe mi kaya gue ya mine mi godhog iya dikletakna bae ora dimamam dadene ngember iya lah ngerkelik ragil kan Jember kae ya. Amin ge kae Bunda Dina Laras. Iya wis atokne lagu niki Bunda Dina Laras. Iya. Terus maninge enten sinten niki mangke tak waos kae Bos Kirno. Monitor Bos Kirno, terima kasih sampun monitor. Iya Bos Kirno berkat jaya jangan sampai dilupakan warga bercahaya. Ari tuku apa kaya gue kasur mendal-mendal anak. Bagi anu persofa-sofaan kaya gue landa jel ditakong namaring Bos Kirno. Kaya gue di WA disit ya kena ngersi mis duwe. Kaya gue ngerora langsung parani kadar anu tokone kepenak digoletiki ya kue nang pertelan jeruk legi lampu abang hijau kue ngarepe pokokane ya sing siji maning nang Rawalo iya langsung goleti bae berkah jaya kaya kue ya selain ana per apa kasur-kasuran juga ana per apa jenengane ya bos ya toko kaya material kaya kue lah pokokane cat ya ana sing warna-warna warna-warni kaya kue ya apa repan golet apa kaya kue mengene Bos Kirno bayali dilarisi iya ditukoni masalah harga yang kok pikir mburi carrier papa kataran anu kena di anu iki ya bos marah-marah itu wi yang ngerti kok jangan nyangbok wi lah yora tak kondisi tergane pira peora papa maring Bos Kirno ya kepenakan iki larisan nge Bos Kirno nge semoga kok tambah cabang maning luar biasa.

0: Langgeng.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
3: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
7: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
8: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
8: Bodol.
6: Is bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
8: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
8: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
11: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
11: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
11: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
11: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
12: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
13: Lantai 4.3 bercahaya.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Cinta tak terpisahkan lah kayak Kang Ragil singan neng Jember ke Maem Bawi. Teng mriki panas cetar mbak le sama berarti ya. Cilacap ya, panas cetar kayak gue ya. Pada bayi orang kan orang kayak nenek ngendi-ngendi ya lik ya. Sing orang pada kayak nang kutub wih lah ya kayak beda pancen ya. Karena luar negeri lagi musim apa ya lik ya. Kayong karena anu musime anu nek nang kutub ta es terus wih. Iya nah karena merana orang anak kulkas ya. Ana malah penghangat ruangan anane iya. Lah niki sugeng siang Mbak Maman. Lagi ngapa ya Mbak Maman ya Mbak? Pun wedang nopo dereng. Alah kae semoga sehat selalu Mbak Maman. Melu gabung wi request lagune Cunduk Mentul. Lah ke sing anu ditunyukaken nang gelung apa ya Mbak Cunduk e? Ke sing anu mendal-mendal kuwi wi. Iya, anger sing mendal-mendal kae sing sekali mendal 5 meter kae kan kasure Bos Kirno. Iya kae kan beda. Arke mendul-mendul wi. Oh iya. Mendul-mendul ya. Mendul-mendul kayak tembuluk. Cilikane nyong dolanan tembuluk pete. Iya, si kiwit petene pada ditegori ya, Lik. Lilike pada kayak sing menang desa. Pada duwe wit apa ora, Lik, nang kanang go yup-yup ke anger lagi kayak kiye ya. Kayak kemutan tadi cunduk mentul tadi kemutan wit pete ya, Mbak, Mbak Maman. Iya, salamnya ngok kabian pewi, ngoceng tiwine sugeng makaryo ngantos pari, purno semangat sehat selalu, semonten ugi nggembah Maman, semoga ya sehat selalu. Iya, Alik Ragil kaya miki Kang Ragil yang Jember ngirimi foto nasi padang, kaya lawe godong bolet, karo sambal ijo, iya disiram kuah kuning, karo anu kaya pupuk. Karo pupuk, iya. Paha-paha wah kie, paha-paha wah. Iya, Angger lengan kayak kan paha atas ya. Iya, angger ditakoni nang anu rumah makan kan kayak gue. Mau ikan, Mbak. Adanya paha bawah apa paha atas kayak gue. Angger nyong senenge paha atas. Iya, ya. Sandinge terus langsung pe karo cuwiwine. Iya, dadi seglondong kayak gue. Angger paha bawah ya karo cekare ya wi. Iya, kan dari segluntung. Iya, Bunda Dina Laras monggo nek arep telepon maning, Bunda. Iya, wong mik anu lagune wis glundung, kae lagune Bunda Mustolinga jam 1 anu arep ngaos, dadine wis tak glundungaken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sugeng siang. Salam sehat selalu hadir, Mbak. Salam kanggo Inara cantik, Bunda Puspita, Bulda dan Bunda Oni. Lima sekawan, selamat siang, semoga sehat selalu. Engge, niki saking sinten, engge, jajal dibuka. Oh, Buning apa Ningsi, sugeng siang Bunda Ning. Semoga sehat-sehat, engge. Kayak Mama Rizky napa terang lagi, ngapa Mama Rizky, Mama Cantika. Bunda Wiwi kesingan nang Semeru ya. Pak Arjun kesingan nang Kroya. Lik, Kang Ali singan nang Gandrung ya. Terus Kang Salut, kayak Kang Salut sing ana nang luar negeri ya, Kang Salut. Mantap lah pokoknya ya, dulur-dulur sing lagi nang luar negeri pada lagi pada embret nang kana LDR karo keluarga ya tak dongakna sing pada sehat waras bergas bedigas kayak gue ya. Iya, anu sing nang Cilacap bae ora mari ngendi-ngendi wong anu wis dadi CEO kaya Bos Kirno ya urusan mari ngendi-ngendi sing apa ya? Kok malah anu apa jenengane LDR ya ngersing ora mari ngendi-ngendi wong nang omah ya anu sugeng ngaos ngaos sugeng ngasto kok sing lagi ngaos Bunda Darkam wi. Oh iya iya ngersing lagi nang luar negeri kana iya tak tongakna waras selamat kayak gue walaupun yo LDR tapi kan selalu anu kaewi apa jenengane komunikasi lancar ya wisana video call nggen dina kaya kue video call ngerola video call sedina kue mama kek bisa kae mutung-mutung ke sarung we iya ya ngerus deh mama angare si jomblo mah bebas iya kataran paling sing dikabari ramane karo biunge paling ya lilike adine kaya kue ya lik. Iya, gue sih anu mama ke sih kadang kabar anu kayak bae TF-an ya. Orang dikabari orang apa-apa. Bukan anaknya lagi ngapa bu men. Wis gede iki kayak gue. Angger bojo kan walaupun sudah gede, iya ngeroran anak kabar berita kok mungkak mamane. Ya, ya lik, iya kabari lik, lik salut ke mamane dikabari. Iya komak nyor mangkat kayak gue walaupun kur kayak gue tok ya. Maknya wis bali kaya gue. Kudu update. Iya, ora kena ora update. Kudu update menina kaya gue gendina. Iya, fecenggen wengi kaya gue ya sleep call cirene. Iya, lik ragil kaya lagi monitor juga. Iya. Ayo niki tak paringi lagune enak banget sereko. Lagune kepenak pisan iki nggih.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Selamat siang warga bercahaya. Ala kaya siap-siap kayak gue. Iya, siap-siap apa sih ya? Siap-siap tuku topi apa? Anu payunge kayak gue sing anu wingi soek di tembel kayak gue ya. Iya, soalnya kan harapanu kae mbok lik nonton apa jenengane arane? Anu karnaval kayak gue. Ya karnavalnya warna-warna pisan kok. Oh ya kayak Mbak Martiani. Iya Mbak Martiani anger sing karnaval pembangunan nangar rumah bae cenari ngenti-ngenti nontonnya. Ya halo Mbak Martiani.
1: Assalamualaikum Pekian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mar.
1: Gimana kabarnya Mbak Tiwi hari ini?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Martiani. Kepripun Pak Wartose Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Di sini cemetar Mbak Tiwi.
0: Cemetar banget ini alhamdulillah Mbak Martiani. Di sini beya kok cemetar banget niki.
1: Iya betul lah. Terus lagi musiman ya Mbak Tiwi ya. Pada baik gitu ya Mbak Tiwi.
0: Oke pada baik. Cemetar kayaknya baik.
1: Kayaknya mau usah dulu Mbak Tiwi.
0: Oke Mbak Mar.
1: Buat Kang Dimas.
0: Kang Dimas.
1: Motor Pak Buskirno.
0: Buskirno.
1: Bapak Sengka. Pak Hadi. Terus pasukan KWJ kampung banget kok Mbak Tiwi. Jangan pasukan KWJ.
0: Iya, pada mari ngendi sih?
1: Ya, mungkin Mbak Tiwi itu kalau kamu tertarik lagi, Mbak Tiwi.
0: Iya.
1: Atau cadangan baik, kenal kepada KBC. Terus dilanjut, Mbak Tiwi.
0: Oke. Mangke tak golek pasukan KBC mengkotak woro-woro.
1: Iya, betul. Iya. Cintoro, Mama Enok.
0: Nggih.
1: Terpaosa Bunda, Bunda Oni, Desutira. Mama Rizki, Bunda Rizki. Terus apa lagi Mbak Tiwi aku jadi.
0: Nggih, kan kuripan Mbak Tiwi. Kesukaan kuripan.
1: Ini kok ada bumbu selingan.
0: Bumbu selingan darah, nggih.
1: Terus buat Kang Barka, aku jadi lagi istirahat Kang Barka, aku jadinya Mbak.
0: Oh nge, Pak Barka, sehat-sehat Pak Barka.
1: Iya mudah-mudahan soal apa ya Pak Dili Mbak.
0: Nge.
1: Ya pokoknya semuanya baik ya Mbak Dili yang lagi
0: siap. Di
1: Maksegian.
0: Siap.
1: Lagunya Mbak Dili.
0: Lagunya nopo niki Mbak Mar.
1: Boleh, anak teluk penyu apa harus dibutuh dulu Mbak Tiwi?
0: Oh, teluk penyu. Iya, yuk tak cak maring teluk penyu niki.
1: Enggak, aku parah-parahkan Mbak Tiwi, Mbak ya.
0: Iya, mak maring teluk penyu kecehan dolanan banyu nang pinggiran, Pak. Iya.
1: Mbak Tiwi, maka seneng lah. Ngelang empat itu seneng lah Mbak Tiwi.
0: Enggak, melihat pemandangan Nusa Kambangan kok.
1: Iya makanya gue tadi kok kenangan. Oh iya aku pernah Mariana teluk penyu. Pemandangan Nusa Kambangan.
0: Iya karo kecean.
1: Itu kayak ngutan ya Mbak Tiwi.
0: Enggak Mbak Mar.
1: Ya itu kayak gitu aja lah pokoknya Mbak Tiwi. Untuk semangat
0: siap. Yang
1: terlalu.
0: Oke okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martiani. Sing ananang katsu. Iya kayaknya Miki lagi ngomong kae kok ya Lik ya. Topi gak suka nubungkane kaya mamak-mamak sing pada nonton. Nonton karnavalan kayak gue ya. Topian ya kudungan ya jaketan ya mantelan ya. Mamak-mamak sih. Iya, mbok wedi banget are ireng nonton nang isor wit kaya gue ya. Halo, Liketen.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jeng TV niki nggih.
0: Siap, betul. Kang Epen.
2: Kepripun?
0: Kabare sehat alhamdulillah. Kang Epen niki sing teng pundi Kang Epen? Kak di mana beradakah?
2: Niki sengandong bala.
0: Oh. Anu Cilacap mana sih Kang Epen sih?
2: Saya Cilacap Barat.
0: Oh, bongkoman mana ya?
2: Lah, pokoknya Cilacap Barat ya.
0: Ayo, rahasia banget kayak Cilacap Barat berarti nama jenang ya. Karang Pucung.
2: Pokoknya kalau mau ke Pangandaran pasti melewati.
0: Oh, Gandrung. Sidareja.
2: Oh ya, ada saja.
0: Ada deh. Ih, pelit banget lik.

0: Niki napa?
1: Napa nggih?
0: Teluk Penyu wonten mboten?
1: Teluk Penyu. Oh iya, miki Kak bareng karo Mbak Martok cek maring Teluk Penyu mengko.
0: Oh nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, nek wonten iku.
1: Nggih, niki bar niki.
0: Salam-salamipun.
1: Monggo.
0: Jeng TV, Jeng Del, lajeng Mbak Vita, Mas Arta, lan segenap bro.
1: Siap.
0: Masih sami sehat.
1: Nggih.
0: Selalu nggih.
1: Nggih.
0: Pun kampilaken sedaya urusanipun, lancaraken rezekinipun, panjang yuswanipun.
1: Nggih.
0: Lajeng kagem Mas Jastiron, Mama Bian, utawi Mama Nok niku sugeng siang.
1: Nggih.
0: Lajeng kagem Mbak Martiani,
1: Mbak Martiani.
0: Mungkin ini minggah nggih.
1: Nggih, minggah.
0: Nggih, sedang siang. Kali Pak Marjane niku lajeng kagem Mbak Tio, Bu Cirahayu, Mama Cantika, Mbak Kajol, Bu Isabel, Mbak Abet, Mbak Nyun, Mbak Karti, Mbak Mas Dimas, Pak Marjan, Bu Mustolinga, Mas Priya, lajeng kagem Mas Arjuna, Mbak Daryani, lajeng kagem Kang Subarka, niki ingkang wonten sekempal niku kados tenggene Mbah Habet nggih wonten sinten mawon niku nggih
1: tenggene Mbah Habet
0: nggih tenggene Mbah Habet nggih sugeng siang niku wonten Mbah Habet Mbah Jambrong kali Raden Bentar Pak Subrat lajeng sinten malih niku kathah rencang-rencangipun wonten sampun kok
1: nggih
0: lajeng wonten
2: mau
0: Mister Lihun kali Yoro Roe niku Mister Kacung, Mister Cengkreng, sing sik nyunjuk, nyunyuki sape niku?
1: Lajeng kan
0: wonten niki Bunda Esya, Bunda April. Niki sinten nggih, Mbak?
1: Dewi.
0: Mbamun nggih, sedang siang. Pokoke sedaya wonten ingkang sawe midang ketaken wonten ing bercahaya sugeng siang sugeng. Nah, ya tugas kagem Jeng TV matur nembah nuwun wekdalipun.
1: Nggih.
0: Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelly Kepen singane nang Cilacap Barat karena pokoknya lagi ngumpul mikir rame banget ya. Oh, anak sapa lah mikir lah ya, bu sapa lah, lik sapa, kaya gue lik lanang wilik wedon, pokoknya sih lagi pada ngumpul, lagi pada medang, lagi pada gendu-gendu rasa, kaya gue ya. Iya, paling seneng kena ngerawan-rawan kayaknya ngumpul karo patire, iya, sing doi patir. Angger lilike sing lagi dewekan ora apa-apa, tok batiri kok. Iya lho sih. Emangnya TV udah batir nyong ae batir kaya gue nyong cukane dipanjer nang pedangan. Ya lasi banget kon ini nih mari ngendi lunga kayak gue ini nih mau mari ngendi lunga kayak nang kebon bi iya kok jere kon tunggu mah ya ora apa-apa tak tunggu kena umae kayak gue ngonen onen jere iya men kon umae ora amleng kayak gue men kon nana onen onen iya nyong sokane ditu anu tinggal dewekan nang umah nang pedangan maning can ya kayak gue ya ora apa-apa nrima bae kayak gue kadang anyong ya dikekepi, kadang dikekepi di anu kae kekepi di apa tindih karo guling kadang ya. Kadangannya ketutupan sarung barang. Nang bae ya, ya nyong menang bae dibekep kaya kowe. Sing pentinge sih metu suarane kaya kowe. Nggo batir jereng lenglo lelo ledung kaya kowe. Bae suara ngeronana suara menungsa kaya kowe cukane kesepian. Dadine ya manjer nyong kaya kowe nyong ya ora apa-apa, terima alhamdulillah kaya kowe ya kena nggo batir. Enak likepen ta bisa kaya batir kaya likepen. Kayak 17 Agustus siang esok ajak lalu upacara nang alun-alun Cilacap lik sapa anak sing dadi paskibraka ya ditonton anak e iya bukan kora ditonton mama kayak nyong nang ngendi sih teneng nyong ora difoto ora di video ora ditonton kaya gue ya kayak resepsi nang titik kenol anak musik roncong Nula Band Dimas Tejo wayang kulit lah kayak mulai jam 7:30 iya engko tanggal 18 sana maning karnaval jalan sehat ya SD SMP gue mulai ini jam 7 tanggal 19 sana maning barang ya iya terus nganti tanggal 20 ya lik engko tak wacak nama maning iya Bunda Dina Laras iya kok harap telepon mangke langge bun niki badhe tak paringi lagu niki harap tak jak jalan-jalan di sitaring Teluk Penyu.

0: Babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
6: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
7: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
6: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
8: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
10: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
11: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
12: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
10: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
11: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Suka ngesiang warga bercahaya, singa lagi pada rehat, mbak lagi pada rehat, nek lilike lagi pada embret, kayak gue ya, kepriwelik, apa maning sing anu butuh diselesaikan, kayak gue ya, dalam jadwalnya maning lik, iya, penggabean apa, mbok lalin, kayak gue, anu sibuk banget sih. Iya kowe, cokane ana sing ketriwa lho ya. Kemelane dicatet li kajemaning sing kaya nyong iya. Kopi kunan ya pipikun. Kadangan cokane kelalen anu apa iki mengane dicatet ya. Kadang bukane sing ketriwa sing kudune dikarap kaya gue kalingane anu kelalen kelungse kaya gue ya. Jan. Gua enggak ditakokna kaya wingi sing kok tak prentenangnya wis dikarap turung kelalen. Anu bocah kepriwe sih kayak gue ya, ngapalah tomai. Lilike ya kayak gue membutuhkan konsentrasi banget kewi kayak gue ya. Ya sing anu sing angel-angel lagi biasanya esuk-esuk. Iya, anggar ayuannya kayak Lilike wis mandan longgar, selo kayak gue lah ya. Anggar sing selo-selo ya. Siki. Disampi karo antuk-antukan. Men orang ngantuk kayak gue. Ya ngelingok nanyong ya kena. Kok anggar lagi kok lagi ngomong marai orang ngantuk we. Diringok-ringok na ya. Kayak lagi nang pasar ya lik iya. Tapi anggar lagi lagu marai ngantuk we. Lah soalnya lagunya kepenak kabe nang kene lagunya campur sarian. Kan kayak anu dilela ledung kayak gue ya lik. Kayak sinten iki anu Bunda Dina arep telepon apa ora? Telepon tak angkat teh. Ngopsi dah telepon niki tak angkat nang nyong kaya kowe yang ora tak anu waos niki babane nggih. Ayo WA bae lah wi sugeng siang Mbak Tiwi nggih sugeng siang Bunda Dina Laras wonten kini Balu. Iya hadir salam kagum sedaya mawon sing sampun lebet ing tegean kale Mbak Tiwi niki request lagune Pamer Bojo. Iya tak goletna disit Pamer Bojo. Enggak sing pada duwe bojo kaya gue angger pada pamer bojo aja karo sing jomblo-jomblo. Tapi angger jomblone jomblo bahagia ora apa-apa ya lik. Iya kok walaupun dipameri bojo tapi kan tetep bahagia. Iku wong jenengane bejo coba jomblo-jomblo bahagia kaya gue. Request lagune sampun tak niki guntene niki Bun. Berki langsung tak glundungaken maring kene Balu. Sebar kaya kowe yang sejagat raya pokokane lagune lah. Salame kagem Mbak Tiwi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semonten ugi Bunda Dina Laras ya semoga sehat selalu nggih. Bunda Laras matur kesuwun kaya kowe. So, Kang Siang likepen kepriwe likepen? Anu aku dewekan Mbak Tiwi dewekan. Iya, iya kan dan anu ya kadoan upacara nang kono. Oh iya. Angger sing nang tingkat kabupaten ya upacarane kena nang alun-alun. Angger sing tingkat kecamatan nang lapangan ne kono ya lik lapangan kecamatan. Biasanya kan per kecamatan dua lapangan. Iya. Cilacap Utara, iku ya, ana upacara nembok, iya kantor-kantor pada ana sing melu nang tingkat kabupaten, ana sing nang kantore dhewek, iku ana biasane nang tingkat kabupaten ya mewakili, kayak gue kantor-kantor ya ana sing nang kabupaten, ana sing nang kantore dhewek kayak gue. Walaupun tanggalane tanggal abang, tapi upacara ya kudu mangkat kayak gue ya, iya. Lagi gumien lagi zamane corona lah upacarane virtual sing mangkat nganggo masker. Nah siki kan wis ora ana dadine upacara ya angger sing ditunjuk ya kudu mangkat. Ayo gue paling ora ya engko difoto le pokna grupnya hadir ayo gue Pak Komandan ayo gue maring atasane ya laporan si maring atasan ya foto selfie kayak gue lagi upacara cihuy. Eh gue lah ya.
Iya, sing nang kecamatan ini kan, nang kecamatan lah mas, aduh maring kabupaten. Iya, sing nang kabupaten lah ya, tingkat kabupaten nang kene nang alun-alun liliknya pada bocah sekolah ya, nang sekolahan kaya kowe. Ya padu pacara kabeh. Kowe ya, sing prei ya prei kaya kowe. Iya. Ora pada prei mau pacara wi iya kok. Terus bar kuwi engko biasane ya baru pacara kaya ngersing nang kecamatan. Iya, terus pada karnavalan kaya gue. Ana sing karnavale tanggal 17 nih apa tanggal 18 ya, di antarane 17 18 lah kaya gue lah ya. Angger sing kemien kaya gue, terus ana barang sing kana nang kesugihan tanggal 20 kaya gue ya. Kaya angger sing nang kesugihan tanggal 20, terus nang kene sing karnaval pembangunane juga tanggal 20 ya. Nek jaman ganu kaya gue sing nang kecamatan ku anger sing main terus melu iya maring kabupaten kaya gue ya. Ogo gue digawa iya, tapi wong siki anu sing tingkat kabupaten sing karnaval mobil hiasnya pe tanggal 20 ana sing nang kecamatan tanggal 20 yang kok berarti ora bisa melu kiye sing nang kabupaten ya. Iya kaya gue biasanya anger sing nang tingkat kecamatan main-main banget engko bar kowe terus maring kabupaten kaya kowe lik jaman ganu iya. Kesugihan bejarene tanggal 20 karena ya karnavale, ya karnavale cak kembar-kembar ya lik iya sing manen beda kaya kowe tanggalane aja benturan kaya kowe kaya ngene nyong karena kecamatan Cilacap Utara anu apa jenengane kelurahan Kebon Manis ngesuk tanggal 15 iya enggak siki ngesuk gari anggar tanggal 17 wales ngolas rong pular penonton ya nonton sing liane kaya gue ayo gue iya ya. Niki badetak ngai sekar pamer bojo sesuai dengan yang ada request teng Bunda Laras. Niki Bunda Laras sekare kangen botek anu pamer bojo iya nggo sing ora de bojo ya sabar jenengane jodoh iya niku teng tangane Gusti Allah pokoknya wis diatur kaya kowe aja berkeluh kesah dan gundah gulana aneh titi mansane engko ketemu karo jodone tuh ya mas ora ya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Tegean,
1: tembang gending klangenah.

0: Iya, tak angkat lah ya. Mbak Kartim, halo Sugeng Siang Mbak Kartim. Halo Mbak.
1: Siang Mbak.
0: Nggih, Sugeng Siang Mbak Kartim.
1: Iya. Pada gitu salam.
0: Monggo monggo Mbak Kartim, monggo.
1: Lewat surat ya, mungkin lewat surat ketemu.
0: Nggih.
1: Sampai ketemu mungkin lah.
0: Nggih Mbak. Angge.
1: Aduh. Sepisan kagem Mbak Sea.
0: Nggih.
1: Ah iya iya. Kagem Pak Wajin.
0: Nggih.
1: Kagem Didi.
0: Nggih, Mbak.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Bagus pisan. Iya.
0: Nggih, Mbak.
1: Mama Rizki, Mas Supe, Tarjan. Urbanto, Janto, okay. Arjuna, wonten Kroja,
0: okay.
1: Pak Wajin, Pak Wajin, dengan Cibarang, yang sukan siang, sukan pinang kemarin kan, Mbak Harti, mungkin-mungkin okay. Dengan tipu pari, sekerberas, dan sambut dan penarangan saat tunggal pulopo.
0: Oke.
1: Okay. Matur nuwun iku, bagianan matur nuwun, setuju mapan katun, sejok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kartim. Singin tentang di palak niku nggih. Nggih. Lah niki juga TV uli anu kiriman. Nah, ke informasi info-info ya lik aja pada kelalen niki ke Biar Face Bang Jateng. Ayo ge mbok. Dari tanggal 12 nganti tanggal 16 Agustus diramaikan. Ditekani diramekna kayak ge ya lik diikuti acaranya Anak Besar UMKM. Produk-produk unggulan UMKM Meci Lacap kayak gue pameran motor dan mobil lho apa pendeleng pamerannya di Sitlik siapa ngerti ngesuk jadi kepengin kayak gue jadi bisa di mek-mek di situ apa di deleng-deleng di mek-mek kayak gue ya karo di Solawati kayak gue kerentok nang dalam hati kayak gue siapa ngerti engkau terus gagen-gagen bisa tumbas mobil kayak gue ya iya milih sing kayak apa warnanya apa mereknya apa gue pameran rumah lho kayak KPR KPR iya yeah. Anu biasanya sing anu arep pengantenan ke mamas-mamas jan ya wis karep kan ya aneh karep melamar anak enyong iya wong jenengane arep umah-umah kudu duwe umah kayak gue gue biasanya bapaknya kayak gue kok pak kulo badhe nglamar anake bapak aduh duwe apa gue biasane wong omah-omah kuwi kudu duwe omah gue bapane cokane kaya gue lho kiye anak KPR ke pameran rumah lumayan ya lik iya siapa ngerti anger pas nang kaya kiye bukan hargane lebih anu ramah dan bersahabat bagi kita kaya gue lah bersahaja ya iya terus maninga anak literasi keuangan live musik dan doorpress lomba pitulasan ya nah Miki tadi paginya itu dibuka serentak se-Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah via Zoom kayak gue ya lik iya niko niko banyak hadiahnya buruan dihadiri lik ya maring Bang Jateng pada ngerti alamate mbok iya ngerti kerjanya berlewat kono mencair-mencairkan duit kan lewat kono wi iya bener makanya dinamik nalik aja maring pangan ukur butuh tok dan maring bang kan butuh wewi lah ya ya sih ya aku sih karuan lah ini kita biarkan kukudan ya lik matur kesuwun atas kebersamaannya jangan kemana-mana tetap stay di sini di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi nawun.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Cahaya 94.3.
1: Mas Asmoronolo ya Mas ya. Nggih, kagem pengantin kekalih.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentu-mentu-tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Isa bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala

0: macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkah Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
3: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas.
2: Ayo deborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Sembilan 4.3 bercahaya.

0: sinden terbaik versiku.
1: Amin.
2: Aku mbak kundeli tau, aku mbak kundeli tau.
1: Nah, pahalnya tak kundeli terus kok.
2: Kundeli apa?
1: Tresna.

0: Enak cah. Pak Tejo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Le, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Wetengku larat banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku larat banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Radio Percaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

101 Frekuensi Beragam Inspirasi. Halo warga percaya, jumpa lagi bersama Tiwi Kapi Niki menemani nganti genduk jam 4 pada ndopok bersama-sama. Bersama-sama kita mendopok ria kayak gue ya warga bercahaya ya. Iya, niki kena apa arane? Bulannya bulan Agustus kayak gue. Akeh kegiatan kayak gue ya. Ya sing anu apa jenengane hari pramuka engko tanggal 14. Iya, engko tanggal 17 nah hari kemerdekaan kayak gue ya. Luar biasa lah kegiatane. Iya. Terus anu warga bercahaya juga apa jenengane? Siki kena musimnya lagi musim kayak kie ya, ora udan kawit wingi kayak gue angker udan ya genu tahu udan tapi kurusak raya kantok kayak gue ya, ya sing pada sabar kayak gue langgo dulur kayak sing biasa memang kayak gue angker amben-amben tahun angker amben-amben lagi musim kayak kie kayak gue ya butuh air bersih kayak gue embok. Nah, sing jenengane persoalan kesulitan air bersih kena masih dialami ya nang sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap. Iya, wis pokokane wis hampir 20 tahun. Lah, nek bocah ki ya berarti wis gede ya, Wi. Ya wis gede, wis lulus SMA, wis kon kae kuliah. Nek ora kuliah ya kon padembret kayak. Iya kok, emang dene bocah kayak gue ya. Lagi wis 20 tahun. Nah, disampaikan hal ini disampaikan oleh PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami ya. Sing meninjau penyaluran bantuan air bersih untuk warga Dusun Bugel Sampang, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Iya, sing pada terdampak kekeringan. Jadi kawit 2007 niku permasalahan banyu bersih kayak gue ya. Itu memang dialami oleh saudara-saudara sedulur-sedulur sing anak-anak. Anak gue Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten. Iya. Angger makane wis ana saluran kae anu tapi ngene biunge nyong biunge TV kae kan anu nang Bringkeng ya. Ya nang Kawunganten nih ya, Desa Bringkeng lah. Lik ya kana wis nganggo pam kaya gue ya. Tapi aring kok nyiram wit-witan kae kan kena nang ngarepan ana wit take batang halaman kae ya. Jenengane wit apa rane? Anu lah jan ada di mulut tidak ada di pikiran tidak ada di mulut kayak gue ya. Wit panggang ala kae wit panggangan gue tuli nyemprot nganggo alat mesin. Nah soalnya nang buritan kan ana blumbang nganggo banyu blumbang ora iso nganggo banyu anu PDAM kayak gue. Jere mamane nyong sih kayak gue. Iya, banyune kayak kan nganggo banyu gue tapi udah blumbang dewek. Maune blumbange kanan kiri. Iya, siki blumbange sing anu siji tok gue ya. Gue karena duwe wit-witan umawit sih, duwe umawit kayak ya. Nganggo banyu sedotna nganggo banyu blumbang. Iya. Tapi anggar nggo kebutuhan MCK nganggo banyu pam kiye ya nggo sedulur-sedulur nang kana nek wis ana kae alirane pasang bae. Tapi nek kurang ana kudu urunan disit ya pasang pam kan kudu akeh disit. Iya. Anu wong pira kaya gue engko bisa disalurkan kae nek pipane kaya gue ya lik. Iya. Iya, kecuali yang gak mungkin apa rane anu dina-dina biasa kayak gue ya, sing nganggo keran kayak gue ya, kerane murup main banyune ya monggo kayak gue. Tapi kena dulur-dulur ke kena anu kue kekeringan ke nggo MCK ya lik angel wong banyu kan ya anger nggo nginum sih bisa tuku anu lah sing apa isi ulang siki kena isi ulang nang ngendi bae anak kayak nganti mong pelosok-pelosok anak tapi kan anger nggo kebutuhan sing mandi
DLL DLL gue butuh banyu bersih. Iya, masa karo-karo banyu anu lawi. Banyu apa ya kanarane ya, Lik? Angger nang kana jenengane apa? Blumbang. Lah ya blumbang. Nang ana pancen blumbangan ke kiwon ningen anu tengah-tengah omah kiwon nengen blumbang. Kayak gue kayak ngene biungku ya kayak gue. Blumbange ambek kok. Oh. Iya. Pancingi bae dipancingi bae. Blumbange pirang-pirang pisan. Aja ngebut, aja ngebut. Tora oleh, tomae nang pak polisi. Iya, urtu tukur wedi karo polisi tok. Iya, nek nyong tau wedi karo malaikat pencabut nyawa. Ya, Lik, iya, mulane cepet nang ngebut kaya gue.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya.

Instagram. Iya kok, mamak-mamak biasanya kayak gue. Ari nabung kayak gue, jarang nabungnya sing kepenak emas. Iya. Soalnya ya, kayak anger nyong nabung emas, anger nyong lagi bokeh banget kayak gue. Anak kebutuhan mendadak, mendesak, dan amat sangat dibutuhkan sekali sumber dana itu. Iya, karena dilambangna disit kayak gue. Dilambangna karo beras, lik. Apa iya sih? Iya. Kadangan ya ora beras tok, kadangan dilambangna karo lenga, apa dilambangna karo sekolahan kayak gue. Iya. Carane gampang. Gawe karo surate maring toko emas. Iya, terus didol disit. Oh iya, nek ora ya digadekna kayak gue, anggar penggadeane anu nrima nampa yang ono kayak gue lah ya. Digadek nasid pak. Engko ngara-ngara pirang bulan kayak gue. Tekanu jikot maning kayak gue. Tapi anggar anu bebel kayak gue ya. Ora lah nyong ora jikot maning. Ngesuk nyong anggar duit-duit arep tuku maning baik. Kayak gue gak maring toko mas. Sing penting aja dilang-ilang surate. Iya. Kadangan cokane kan anak toko mas sing anu arep ngedol anggar anak surate. Ora gelem kayak gue. Iya, tapi siki anak kok tukang mas sing kae gelem nampung perorangan ya. Nah wong sing anu tuk apa jenengane didol maring nyong bae kayak gue kan anak. Iya. Dadi kepenak malah nyong arep dol mas yuk di WA bae. Engko kan wonge mari ngomah kayak kayak mas nyong tugel protol ke. Tugel protol anu protolane matane memaring ngendi gue, tapi anggar nang bakul mas biasane matane ora ditung. Iya, mulane nyong anggar tuku mas orang nana matane ora apa-apa lah. Gue ya wong mas e barang burung ora ditung, sing ditung kan emas e ya li kayak bakal yo dinaos ya pada baik kayak gue. Ali ali kayak gue. Iya, tukune ali ali. Iya, hadir topokan sambil ngopi. Iya, tangi turu kayak bakal yo dinaos terus ngopi. Kayak gue kepir banget rasane lah ya. Kopinya kopi ireng, irengnya ireng manis, manisnya manis seperti gula, gulanya gula Jawa. Enak kok makanya dina. Kayak maningnya gula Jawane Mama Rizky sing nang Petarangan, luar biasa mantap kayak gue. Kayak sih nang kulkas mah. Iya, sih ana pirang anu pirang blunduk kayak ngerti. Kiloknya ya kayak ngasih anak pira kayak gue kayak. Iya. Soalnya kena roto masak ya. Kie prepare setengah lima dinas maning Pak Yudina. Kayak Pak Yudina harap dinas maning. Kenapa ya harga ayam mundak terus ya Yula? Gue ngerga ayam mudun ya. Engko melasi bakul ayame. Iya. Biasane anu ditunjang kenang apa sih regane mundak kok pakul ayam tekan kanep anu sing kae ngomong kayak kenapa ane iki pangane mundak kayak biasane kan di faktor anu pan ayam ya apa pure apa ne kayak gue ora mungkin faktor plastik ora soale kan ayam ora mangan plastik iya. Iya, aku jalan ngar bakul es lah ya, kan bungkusnya karo wadah plastik. Tapi ngar bakul lah yang biasanya faktor makan ayame. Iya, ngar timpani sega ya. Tapi ngar peternakan kan orang mungkin timpani sega ya, kecuali ayame nyong nang umak kain lah. Segane orang tek empak-empak na ayam kayak gue. Iya, anak ayam mana lele ya. Sekarang orang tuh yang ber kayak gue pak. Gue karena gue pakai yuk dinos. Iya kok. Kayak bakul ayame anu nyonge tadi bingung. Aja bingung. Tuli orang kurang pakai yuk dinatok. Iya kadang-kadang nger bakul gue sama rata. Mari nganang-nganang pada. Kayak gue ya. Arana sih ngeduna yang anak kok. Gelemen ngedun-ngeduna. Kayak gue nganggar meduna. Kan yang ngeruli bati. Iya gue maring langganane. Kayak gue langganane tulis paham. Iya tuku nang warung A, warung B, warung C, kabar gane pada. Iya, wong kecuali yang ngerduwe peternakan ayam dewek lah kaya. Tapi bedane cuma nangger ayam sing kae, ayam sing wutuh ya. Pancen nangger ayam sing wutuh ya, sing wutuh teh surip kae dulu tuku. Ya ngene tuku maring ngene.
Bakul ayam langsung lah, gue murah. Iya, jenengannya ayam perangkas. Nyong anger nang desa kanan nang desa. Iya kan carek karo bakul ayam, ayam sing urip. Iya peternakan ayam langsung tuku maring peternakan ayam. Iya, mengko dicabut dhek wulune godhok na wedang. Ya, ya maning sing anu kepenak maning urusan tuku ayam dhewek. Maring buritan. Ya, cuman kan ayam dhewek kurang gede-gede. Lagiannya anu anggar ayam dewek kadangan cokane melas ya. Paling ayam-ayam jago. Aduh, jani ya. Anu kesayangan on digoreng ya. Jani ya. Kayak gue Mbak Dinos. Aduh, budi melu baik. Melu, iya. Orang kur dewek tok kabian niki ya. Kayak gue. Tapi nek nyong mah ya. Biasa nenek tuku-tuku kayak karo sing carek. Iya. Wong anu wis langganan nang kono kepenak karo mlaku karo liwat kayak gue ya tuku bae arep regane pira wong anu kepengin mangan ayam. Iya. Iya kok dadine tetep tuku kayak gue. Anu ngandhe mbok butuh ayam partai besar partai kecil ke maring anu mbak ayu dinaosa lik mbak ayu dinaosa dodol ayam nang ngandhi yu alamate ya. Kok tadi anu kayak disepil kayak gue. Kok nek kayak nang acara nih mbak Ayu Markodel dina jenguwa kan anak laris manis laris manis laris manis kayak gue ya. Iya. Kok kayak diworo-woro nang mbak Ayu di anu apa Marco mbak Ayu Markona. Nang mbak Ayu Markona nek sikile prei. Iya kok jarane preine Senin anu Selasa Rebo bae menomber nggone dalane nggo liwat tomber kaya kuwe. Dadi nge arep plesir dina Selasa Rebo omber kaya kuwe. Dandeng-dandeng ya omber. Apa? Oh iya. Oh iya, Bu. Siap-siap mau teka revisi lagi ke anak narator iki ya, anak ngarta iki. Langsung ini kita nih Arumbia Arumbia Rumba.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

sing monene kaya gue siapa ya Lik ya? Kumbang. Sing monene uing uing uing uing uing uing. Iya kudu reng-reng udu. Iya reng-reng udu untur-untur udu, untir-untir udu lah ya. Iya, niki sugeng siang warga bercahaya, sugeng sonten kok ya. Iya kole, alhamdulillah wis sore kayak gini, nyong tuh seneng banget ya. Hari wis sore kayak gini, nyong rasane lelah tapi seneng kayak gue kok. Hari ini dapat kita lalui dengan baik dan benar, alhamdulillah. Kayak gue kan tongannya ngeresuk-esuk ya, semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin kayak gue. Iya, pantongannya ya sing main-main kayak gue mbok lik lah gue. Anu, apa jenengane arane lilike engko anggar arep bali ora pada dadi sembalap ya, aja ngebut aja ngebut aja ngebut ora wedi maring paklisi ora wedine maring malaikat maut kaya gue dadi aja pada ngebut alon-alon bae ya Lik. Iya ana info apa maning ya Lik selain kegaringan miki ulih wis ulih bantuan air bersih kae ya sedulur-sedulure dewek sing ana nang apa arane nang desa, iya desa Bojong, kecamatan Kawunganten ya wis didistribusikan air bersih yang sudah mencapai bantuan sing wis disalurna, itu sudah mencapai 251 tangki atau 1.317.000 liter air. Maring 13 kecamatan, 33 desa. Ya Lilike, nggo dulur-dulur mulane Lilike pada sing nang daerah sing kepenak banyu aja dibuang-buang. Banyune kecuali nggo anu kae apa rane nek nyirami kembang to ora apa-apa. Kuwi ora dibuang ora. Iya, ngeratus rusak suwen ya Wi. Iya. Ngeratus aja kesuwen. Tapi air kungkum kan ora dibuang Wi. Ya air kungkum ora dibuang ora. Awangan wis tak kerane semeno. Nah, kungkum ya. Iya, kecuali yang di gebyur-gebyur bae ngantik nak wong anu sebak engen entong dewek. Ya wong anu pake cilik kayak gue ya Lik. Wah, anu bakat cilik kono rantung ayo kue. Iya, biasane mama nek. Nek kadu sesuai kan mama-mama. Iya, nek bapak kata ora segebiuran tok biasane. Kadang bemrindang mirinding kayak gue wi. Harus kesep banget ya gue harap nyimit banyu rasane kayak gue ya perindang perinding banget siki lah ya. Kutu melayu-melayu disit maring stadion ngarah anu rolas puteran nembe kayak gue harus kemeringet nembe ya. Gue pake kudune keringetan tong disit anu sat disit keringete ayo gue nembe aduh say gue ya Lik. Iya oke okay. Ana informasi apalagi Cilacap masuk nominasi ide SD 2026. Jadi membidik investasi di lapangan kerja kayak gue ya Lik ya. Pemkab Cilacap ingin mendorong potensi ekonomi daerah agar bisa menarik investasi dan membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Kayak gue, upaya tersebut dilakukan seiring dengan masuknya Kabupaten Cilacap dalam 15 besar nominasi apresiasi indeks daya saing daerah atau IDSD 2026 yang diselenggarakan Brida Provinsi Jawa Tengah. Niko PLT Bupati Cilacap Ibu Ami Ngendika memaparkan pengumuman hasil IDSD sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah dan penilaian tahap kedua yang digelar secara daring pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026 winginane. Iya. Jadi nilai IDSD Cilacap pada 2025 mencapai 3,56 dan menempatkan Cilacap di peringkat ke-33 Jawa Tengah. Iya, sejumlah sektor menjadi kekuatan Cilacap ya, infrastrukture, kesehatan, kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi serta ukuran pasar. Niku nggih, namun ada beberapa sektor yang perlu diperkuat di antaranya keterampilan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, dunia usaha, sistem keuangan, serta inovasi. Nah, Pemkab Cilacap itu melihat kondisi grow without
competitiveness. Alah, Chan ya. Competitiveness kayak jerene Dika. Iya, Mbok. Nah, itu pokokane. Sederhanane, kegiatan ekonomi nang Cilacap niku cukup besar tetapi belum sepenuhnya mampu menghasilkan daya saing dan juga lapangan pekerjaan kados menika. Nah, program ini diarahkan untuk mengembangkan ekowisata industri pengelolaan komoditas unggulan serta sektor pertanian dan perikanan. Iya, potensi yang ada harus bisa menjadi kekuatan ekonomi, memberikan manfaat bagi siapa? Bagi kita, masyarakat lah. Masukkan bagi siapa ya? Atas niku warga bercahaya, lek itu harapanku kuten lah ya. Tiwi juga mau menyelesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan yang masih terbengkelek. Kau yang ngapa sih sok sibuk banget lah Chan ya. Oh kolik, iya. Atur kesewan atas kebersamaan Nelik. Kau informasi-informasi aktual seputar kota Cilacap ki yang kau nang rekan Dika dipaparkan di lintas bercahaya pada di medang atakan monggo. Iya pinarak bergabung mangke setengah lima sore nggih. Nek ora ya maca dewek ya nang kae anu website bercahayafm.com. Apa Dik aran Dik apa arane bercahayafm.cilacapkap.go.id. Nah, kue nanembe benar lik ya, dibuka mawon riko. Tiwi Kapi pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Dipyak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
5: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun snack box sama nasi box.
5: Gih Bu Lura, siap.
6: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Ya, halo, ini siapa?
10: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
9: Udah, Ma.
10: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
9: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
10: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
9: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
10: Iya. itu namanya korupsi, sayang.
9: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mas?
11: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jatim.
13: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
14: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
13: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
15: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
16: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Di piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: BMKG himbau nelayan dan kapal pelayaran waspadai gelombang tinggi di perairan selatan Jateng. RSUD Cilacap hadirkan 5 layanan medis unggulan bertaraf modern.
0: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Guna menanggulangi dampak kekeringan yang meluas, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama BPBD terus menggenjot distribusi air bersih ke berbagai titik terdampak. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak lebih dari 1,3 juta liter air bersih telah disalurkan, termasuk bantuan susulan yang diserahkan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap kepada warga Dusun Cikerang, Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, dan Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten pada Selasa 11 Agustus 2026. Dua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan langsung lantaran keterbatasan sumber air baku yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah daerah memproyeksikan bahwa puncaknya krisis kekeringan masih akan berlangsung hingga September. Karena itu, pemantauan wilayah dan pengerahan armada tangki air akan dilakukan secara berkesinambungan ke titik-titik rawan lainnya. PLT Bupati Cilacap menegaskan bahwa respon cepat penyiapan armada tangki ini penting untuk meredam dampak sosial akibat kelangkaan air. Berdasarkan data operasional BPBD Cilacap per 10 Agustus 2026, akumulasi bantuan yang telah digelontorkan sebanyak 1.300 liter atau setara dengan 251 tangki air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menginformasikan bahwa penyerahan bantuan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap wilayah terdampak.
1: Ibu PLT Bupati tentunya yang ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan. Dan kemarin juga disampaikan bahwa Pemkab berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, walaupun mungkin bantuan itu tidak sepenuhnya mencukupi, tetapi setidaknya bisa meringankan saudara-saudara kita yang memerlukan air bersih. Kemarin juga Ibu PLT menyampaikan bahwa akan terus mendorong terkait dengan kebutuhan air bersih, yaitu jaringan PDAM agar bisa masuk desa-desa yang selama ini memang belum terjangkau oleh jaringan PDAM, sehingga pada saat musim kemarau tahun depan mudah-mudahan ketika jaringan PDAM sudah masuk, warga masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan air bersih tahun depan mudah-mudahan tidak mengalami hal yang serupa.
0: Selain memobilisasi bantuan darurat dan mendorong perluasan pipa PDAM, Pemkab Cilacap juga terus membenahkan sarana infrastruktur pendukung pengairan dan akses jalan desa.
2: Lintas Bercahaya.
0: Potensi gelombang tinggi hingga 4 meter membayangi kawasan perairan Laut Selatan Jawa Tengah selama beberapa hari ke depan. Menanggapi ancaman gelombang kategori tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginstruksikan seluruh pengguna jasa pelayaran dan masyarakat pesisir untuk memperketat standar keselamatan operasional. Kepastian mengenai lonjakan gelombang ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo. Ia menyebutkan bahwa durasi peringatan dini tersebut diproyeksikan berlangsung sejak Selasa 11 Agustus 2026 pagi hingga Jumat 14 Agustus 2026 pagi, membentang dari perairan Cilacap, Kebumen hingga Purworejo. Meskipun kondisi langit di atas perairan diprediksi relatif tenang, ancaman utama justru datang dari pergerakan gelombang laut yang cukup ekstrim. Teguh menyebut cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen sampai di selatan Purworejo umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun untuk ketinggian gelombang maksimumnya mencapai 2,5 sampai 4 meter atau masuk kategori tinggi. Risiko keselamatan ini turut dipengaruhi oleh pergerakan pola angin yang berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 22 knot. Kondisi atmosferik tersebut menuntut kewaspadaan ekstra dari para nelayan tradisional hingga nakoda kapal bertona sebesar. BMKG menekankan pentingnya batasan aman terutama bagi perahu nelayan ketika hembusan angin menyentuh 15 knot dengan gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang saat mencapai 16 knot dengan gelombang 1,5 meter hingga kapal feri dengan kondisi angin 21 knot serta gelombang 2,5 meter.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel lah wake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Bercahaya. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Cilacap terus bersolek. Guna menekan angka rujukan pasien keluar daerah, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap resmi meluncurkan 5 layanan medis unggulan berteknologi mutakhir. Langkah transformasi ini menjadi bukti komitmen rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dalam menghadirkan penanganan medis komprehensif yang ditunjang oleh para dokter spesialis dan subspesialis berpengalaman. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cilacap Dr. Wartoyo menegaskan, integrasi teknologi modern dan kompetensi tenaga medis profesional menjadi kunci utama peningkatan mutu layanan ini. Adapun 5 fasilitas unggulan yang kini sudah dapat diakses masyarakat mencakup tindakan operasi tulang belakang atau ortopedi spine, bedah saraf, bedah onkologi khusus penanganan kanker, hormoni center, hingga layanan vaksinasi internasional. Melalui fasilitas bedah saraf dan tulang belakang, misalnya RSUD Cilacap, kini mampu menangani kasus-kasus kompleks seperti cedera otak berat akibat kecelakaan, penanganan stroke operatif, pengangkatan tumor, hingga saraf terjepit dan kelainan skoliosis. Dengan hadirnya jangkauan penanganan yang semakin lengkap ini, RSUD Cilacap optimis dapat menjadi pusat rujukan kesehatan utama yang semakin mandiri dan berorientasi pada keselamatan pasien di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
0: Lintas Bercahaya.
1: Ruang ekspresi dan kreasi bagi generasi muda di wilayah Barat Cilacap kembali bergairah. SMP Negeri 1 Cimanggu sukses menggelar pameran megah bertajuk Gelar 1000 Karya Seni Rupa yang menghadirkan ribuan karya estetika siswa hasil pembelajaran sejak tahun 2018 hingga 2025. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu, jajaran Forkopimcam, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Selain menampilkan beragam lukisan dan kerajinan tangan, panitia juga membuka sesi lelang terbuka bagi pengunjung yang berminat mengoleksi karya para siswa. Camat Cimanggu Agus Priharso memberikan apresiasi tinggi atas terobosan sekolah dalam memfasilitasi bakat anak didik secara berkelanjutan. Agus menyampaikan, kegiatan ini merupakan wadah luar biasa bagi para siswa untuk berani berkarya, berekspresi, dan mengembangkan potensi seni. Melalui ajang pameran dan lelang ini, tidak hanya mengapresiasi hasil kerja keras anak-anak sejak tahun 2018, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta kecintaan mereka terhadap seni dan budaya. Melalui ajang Gelar 1000 Karya Seni Rupa ini, SMP Negeri 1 Cimanggu diharapkan terus konsisten menjadi wadah lahirnya talenta-talenta muda yang kreatif, berani berekspresi, dan membanggakan daerah.
0: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
1: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
0: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
1: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
0: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
1: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
0: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
1: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
2: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Mutiara Hadis. Alaikum bisudqi, fa innal sidqa yahdi ilal birri, innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaknya kamu selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga

hadis. Alaikum bisidqi fa innal sidqa yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hendaknya kamu selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Masjid Tiban Malang atau yang dikenal juga dengan nama Masjid Jin merupakan masjid megah yang berada di Malang, Jawa Timur. Lokasi Masjid Tiban berada di Jalan Wahid Hashim, Gang Anggur nomor 10, Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Baik nama Masjid Tiban, Masjid Jin atau Masjid Ajaib merupakan nama-nama yang disematkan masyarakat kepada masjid ini. Nama-nama tersebut berkaitan dengan mitos yang beredar di masyarakat yang menyebut masjid ini dibangun dalam semalam. Maksudnya, berdasarkan mitos yang ada, masjid ini ada secara tiba-tiba di tengah masyarakat. Masjid Tiban ini sebenarnya adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlaili Rahmah atau yang biasa disebut Biba'a Fadirah. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1963 lalu oleh Romo Kiai Ahmad. Awalnya lokasi pondok pesantren itu merupakan kompleks kediaman Romo Kiai. Bangunan pondok pesantren yang kemudian lebih dikenal dengan Masjid Tiban ini memiliki luas mencapai 8 hektar. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM

0: Unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan Semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
1: Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat. Kamu nembak RT yang bilang anak ya.
1: Lama. Kanca STM. Kenalan.
3: Kita di kanca kuku. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayu malam.
2: Ya enak, ya mau
1: buat cicit. Kalau petanya ya.
2: Nih rokok yang pak cukai nih pak polosan. Keh, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
1: sekaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo jaringan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomere.
1: Jadi kesel ngomong rosak.
5: Bro, aku ada keperluan, mau kami di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Bilan 4.3 bercahaya.

0: istri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh
1: kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja, kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 bercahaya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: negeri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini bareng sama Arta seperti biasa di Melody Memory di hari Rabu, tepatnya 12 Agustus 2026 ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam seperti biasa kita bakal bernostalgia di sini bareng sama Gita-Gita, Pop Indonesia Lawas dan juga Mansa Lawasnya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request Gitanya di 08112605443, atau yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Begini Pak, permisi sebelumnya. Kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak Bapak.
1: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
0: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak Bapak yang ada di Taman Gading.
1: Rumah tumbuh?
0: Iya Pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

0: seiring kebutuhan keluarga. Ekspansi atau pengembangan pembangunan rumah dapat dilakukan kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelas nah gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
10: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
10: Oke Bu Lurah, siap.
11: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
2: Babar-babaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Kalau kita bicara tentang sebuah lagu kenangan, biasanya lagu itu terasa istimewa ya, karena bisa mengingatkan kita sama seseorang, tempat ataupun masa tertentu. Kadang baru beberapa dengar intronya aja, kenangan lama itu langsung muncul. Jadi seolah-olah waktu mundur ya. Oke, selamat malam buat Mbah Kartim nih yang pengen online di 08112605543. Selamat malam Mbah Kartim.
1: Halo.
0: Ya, halo Mbah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, niki nuwun sewu.
0: Heeh.
1: Ditunggu salam.
0: Iya, Mbah.
1: Pindah ke Kumbang Asmara. Terus kangge Pak Kuswo, kangge Pak Hadi Haji Barang, Priyati Ningsi, Widi Ardian, Uji Rahayu, Babe Sukar, Marti Jani, Mama Rizki, Mas Supe, Parjan Purwanto, Janto Arjuna Negeruja, Sino nge, Rajeng Kagem Pak Tio, lan kagem Ibnu, kagem Yuli, lan kagem Tondot, Pak Pongso, niki ya, kagem Udin Siamis, niku, kagem Pak Penok, kan kagem Liun. Oh, nggih pun cukup semantur mawon niku atur kula nyuwun lepat kula nyuwun agungi panganut nyuwun sewu mengapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah Kartim. Selamat malam juga buat Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitanya. Buat Mas Arta, tugas aja. Oke, untuk gitanya nanti ditunggu aja ya Mas Santo ya.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Gebiar Fest 81 Bank Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: 42 menit lepas dari jam 7 malam. Terima kasih nih buat yang baru stay ataupun juga yang baru gabung di 08112605543. Artinya langsung ketemu aja malam hari ini bareng sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Poppy Margori. Salam buat semuanya aja dan buat Mas Artinya terima kasih. Ada Pak Guntur juga yang ada di Kota Belitung, Oku Timur, Palembang. Mas Arta Gurita yang paling gagah perkasa. Salam sapa nih buat semua warga percaya se-Indonesia. Tolong dimainkan untuk gitanya. Semoga buat Mas Arta sehat selalu. Terima kasih Pak Guntur ya. Arta ketemu juga sama yang pengen online. Halo Kang Kumbang Asmara.
1: Halo juga Merdeka.
0: Iya.
1: Gimana? Oh, mentah rekosnya hilangnya seorang gadis, Mas.
0: Hilangnya seorang gadis. Oke.
1: Okay. Ya. Salam buat Marlena dan juga buat Maharani, Mbak Yara dan juga buat Mama Rizky, Dimas, terus Pak Tarjono, udah bisa dan juga buat semuanya aja lah ya, Mas.
2: Mas Arta
0: bertugas. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga malam hari ini bareng sama Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan. Malam hari ini tolong dimainkan Mas Arta untuk gitarnya. Aku ingin bebas dari albumnya Indra Lesmana. Salam sapanya buat semua pendengar percaya dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan untuk Mas Artanya juga selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Gamal. Selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang malam hari ini juga udah ikutan gabung. Salamnya buat Mama Rizky, Mama Bian, Mama Enok, Mama Cantika, Pak Tini, Mbak Kajol, Mbak Mar, Mak Daryani, Kang Kuswo, Jupento, Pak Seja Marjono, Kumang Asmara, Bapak Nebocah, Parjan, dan semuanya selamat malam.

0: cok.
1: Asem banget gue, tambah gede ya.
2: Iya, ya selam. Kamu Pak RT kan wil anak ya.
1: Lama, lama, lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
3: Kita di kanca kukur, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu palem.
4: Ya
1: enak, ya mau
2: gue. Mau kasih cici-cici.
1: Kalau
2: petanung ya. Ini rokok kalian, Pak. Cukainya, Pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukainya. Nggak cukai palsu. Apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
4: sekaya kaya larang. Kisih buka tapi enak, Pak.
2: Oke, ngerti ora, Pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh, apa tol rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul itu, bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
5: Jadi kasih nomor siapa?
1: Bilung aku, tulen aku, lukin aku, ayo anak. Woi, kok terima
5: bro, aku ada keperluan, mereka main di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is Bu.
7: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
7: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
7: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dicilang oleh sejarah itu sama sekali.
2: 94.3

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Guna menanggulangi dampak kekeringan yang kian meluas, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama BPBD terus mengejot distribusi air bersih ke berbagai titik terdampak. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak lebih dari 13 juta liter air bersih telah disalurkan, termasuk bantuan susulan yang diserahkan langsung oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap kepada warga di Dusun Cikerang, Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, dan Desa Bojong, Kecamatan Kaunganten. Dua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan langsung lantaran keterbatasan sumber baku setempat yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah daerah memproyeksikan bahwa puncaknya krisis kekeringan masih akan berlangsung hingga September, karena itu pemantauan wilayah dan pengerahan armada tangki air akan dilakukan secara berkesinambungan ke titik-titik rawan lainnya.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia di Melody Memory. Masih lumayan cukup banyak untuk waktunya. Arta bisa temenin Anda sampai jam 9 malam nanti ya. Yang baru gabung juga selamat malam, ada Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan, selamat malam. Terus juga ada Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen dimainkan sampai kapan lagi? Pansennya itu sudah diputar tadi ya, diminta sama Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo. Salam aja buat Mbak Mustolinga, Mbak Kartim, Babe Sukar, Pak Guntur di Palembang, Mas Parjan, Mak Daryani, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Bercahaya. Buat Mas Artanya bertugas sampai tuntas, dan semoga diberikan kesehatan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini lagu buat Pak Gamal ya, yang ada di DI Panjaitan. Tadi pengen dimainkan albumnya dari Indra Lesmana.

0: Monggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap menanggapi ancaman gelombang kategori tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginstruksikan seluruh pengguna jasa pelayanan dan masyarakat pesisir untuk memperketat standar keselamatan operasional. Kepastian mengenai lonjakan gelombang ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo. Ia menyebutkan bahwa durasi peringatan dini tersebut diproyeksikan berlangsung sejak hari Selasa pagi hingga Jumat 14 Agustus 2026 pagi, membentang dari perairan Cilacap, Kebumen hingga Purworejo. Meskipun kondisi langit di atas perairan diprediksi relatif tenang, ancaman utama justru datang dari pergerakan gelombang laut yang cukup ekstrim. Teguh menyebut cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen sampai di selatan Purworejo umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun untuk ketinggian gelombang maksimumnya dapat mencapai 2,5 meter sampai 4 meter atau masuk kategori tinggi warga bercahaya. Risiko keselamatan ini turut dipengaruhi oleh pergerakan pola angin yang berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 22 knot. Kondisi atmosferik tersebut menuntut kewaspadaan ekstra dari para nelayan tradisional hingga nahkoda kapal bertonase besar.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
4: kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye
4: bodol.
5: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
5: ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
3: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 Semangat Berkarya bersama Bank Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka gawe waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

94.3 Bercaya FM paling pas untuk Cilacap. Tahu-tahu udah hampir jam 9 malam aja ya warga Bercaya. Tapi sebelumnya terima kasih nih buat yang baru gabung, Mama Rizky yang ada di Petarang Kemeranjen. Barusan sudah saya luncurin untuk tenda birunya ya. Dan selamat malam juga buat Pak Agus yang ada di warung Pojok Cempaka. Malam hari ini pengen diputerin gitanya Mas Harta Kemuning. Selamat malam aja buat warga RT 09 ya, RW 03 Sidanegara, dan buat semua pendengar setia Bercaya FM. Kalau Kemuning adanya dari Rafika Duri ya Pak Agus. Ya, itu yang saya punya. Yang satunya lagi dari Yunisara. Kalau Tetik Adi nggak ada Kemuningnya. Oke, sampai di sini atau temani Anda di Melodi Memori warga Bercaya. Dan insya Allah besok masih ketemu lagi di jam yang sama ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut menduan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, tingkatkan kesadaran bayar pajak kendaraan, Bapenda Jateng siapkan insentif khusus. Harga daging sapi di Purbalingga naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi atas ketaatan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor atau PKB tiap tahunnya.
1: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah mengapresiasi atas ketaatan masyarakat Kabupaten Batang dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Berbagai program pun terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayarkan kewajibannya, mulai dengan memberikan apresiasi seperti undian berhadiah hingga kemudahan akses pembayaran di berbagai lini. Kepala Bapenda Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, memastikan berbagai metode digunakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan.
2: Ya tentu saja kita sebetulnya memberikan banyak, tetap kita dahulukan dengan kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita membayar pajak kendaraan bermotor itu tidak selalu harus di sanggar induk, tapi juga bisa di sanggar keliling, bisa di sanggar pembantu, dan juga kita kerjasama dengan BUMDes yang ada di kabupaten pemerintah desa di masing-masing desa, termasuk juga dengan Samsat Korporat, yaitu di perusahaan-perusahaan kita fasilitasi.
1: Sementara Bupati Batang M. Fas Kurniawan menyambut baik gebrakan inovasi yang diinisiasi Bapenda untuk memicu masyarakat lebih optimal dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemda siap mendukung dengan menyiapkan akses kemudahan pembayaran.
3: Ya, ada dua hal yang nanti kita sepakati. Yang pertama, bagaimana nanti lebih dekat melalui mobil Samsat Keliling maupun mobil yang milik pemerintah daerah akan melakukan keliling. Yang kedua tadi, menjangkau lebih dekat dengan BUMDes, dengan Koperasi Merah Putih, ataupun dengan pemerintah desa nanti supaya masyarakat lebih dekat.
1: Salah satu pemenang gebyar hadiah Samsat, Sukirjo dari Wonotunggal, mengaku senang dan bersyukur menjadi salah satu pemenang karena berkat ketaatannya membayar pajak kendaraan bermotor. Konsistensinya dalam membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo ternyata berbuah manis hingga meraih uang tunai 2 juta rupiah.
4: Dobres hadiah.
5: Ya, kenapa?
4: Kita pajak lancar, pajak motor.
5: Sudah biasa bayar?
4: Iya, iya, bayar.
5: Oke, biasanya
4: tanggal, ya pas tanggalnya di STNK itu
5: sekitar 5 menit lah.
1: Di samping itu, Bapenda pun berencana memberikan apresiasi berupa insentif langsung atas kepatuhan masyarakat selama ini dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
0: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram itu membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pengambilannya sampai ke sini aja udah Rp140.000, gimana mau jualan Rp140.000.
7: Harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Purbalingga naik dari Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram pasca Idul Adha. Kenaikan Rp10.000 per kilogram ini membuat daya beli masyarakat melemah dan penjualan pedagang turun drastis. Pedagang daging sapi di pasar Bukateja, Rasiani, mengatakan semakin sulit menghabiskan stok dagangan karena pembeli terus berkurang. Jika sebelumnya ia mampu menjual 3-4 kg daging dalam sehari, kini stok 4 kg baru habis dalam 3 hari. Bahkan ada kalanya ia hanya menjual sekitar 250 gram dalam sehari. Diakui Rasiani, penurunan penjualan selain dikarenakan masyarakat masih memiliki stok daging kurban, pengeluaran rumah tangga juga banyak terserap untuk kebutuhan masuk sekolah dan kembali beroperasionalnya dapur program makan bergizi gratis MBG.
6: Sudah 3 hari nggak laku, sulit. Kadang-kadang 1 hari cuma seperempat. Gimana saya mau beli daging banyak, 3 hari aja masih ada. Ya kadang-kadang ya 3 kilo, 4 kilo ada. Ini kan mungkin karena sekolah lagi perlu biaya, kebutuhan sekolah, MBG masuk. Ya pedagang kan kurang pemasukannya.
7: Kondisi serupa dialami pedagang daging di Pasar Badok Bancar Purbalingga, Jayanti, mengaku harga daging sapi naik sejak 2 pekan setelah Idul Adha, yakni bertahap dari Rp140.000 naik di harga Rp145.000 dan saat ini naik menjadi Rp150.000 per kilogram.
8: Semenjak habis lebaran 2 mingguan lah, langsung naik drastis banget. Dari harga Rp140.000 sekarang naik Rp150.000 kilonya. Ya, pada komplain, Mbak, kok bisa naik? Kan biasa naik daging sapi kan kalau mau lebaran, mau itu Idul Fitri, nah itu naik. Ini nggak pernah naik, jadinya akhirnya pada kaget, terus akhirnya menurun peminatnya kayak gitu.
7: Jayanti menambahkan sejak harga daging sapi naik, penjualan turun tajam, yakni sebelum naik sehari bisa terjual 15-20 kg. Sedangkan saat ini ia merasa kesulitan untuk menjual 5 kg daging sapi sampai habis. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Kalau hari-hari kayak gini paling 5 kilo aja udah enggak itu.
0: Mulai Senin 27 Juli hingga 8 Agustus 2026, program pertukaran pelajar SD dan SMP serta guru masuk hari pertama pertukaran pelajar dan guru ini secara resmi sudah di-launching oleh Bupati Kudus Samani Intakoris pada 20 Juli lalu di SMP 2 Jati. Lika melaporkan.
10: Mulai hari ini, Senin 27 Juli sampai dengan 8 Agustus 2026, program pertukaran pelajar SD dan SMP serta guru masuk hari pertama. Pertukaran pelajar dan guru ini secara resmi sudah di-launching oleh Bupati Kudus Samani Intakoris pada 20 Juli lalu di SMP 2 Jati. Sementara itu, Kepala SD 4 Loram Kulon, Ika Aji, Senin 27 Juli mengatakan sekolahnya melakukan pertukaran dengan SD 2 Getas Pejaten. Masing-masing SD mengirimkan 4 pelajar. Untuk SD 4 Loram Kulon mengirimkan 2 pelajar putra dan 2 pelajar putri.
11: Untuk hari pertama ini kami perkenalkan dengan Bapak Ibu Guru, juga diperkenalkan kepada wali kelasnya dengan teman-temannya. Lalu kami juga memperkenalkan beberapa ekstra yang terkait dengan pembelajaran di SD kami. Alhamdulillah untuk hari pertama ini saya lihat anak-anaknya juga merasa nyaman ya, karena kami pesan kepada murid-murid kami juga para guru kami supaya anak-anak yang dari SD 2 Getas ini seperti di sekolahnya sendiri.
10: Sedangkan Kepala SMP 2 Gebok Ahadi Setiawan mengatakan sekolahnya menerima SMP dan guru pertukaran program ini dari SMP 4 Kudus. Sebelum apel, guru dan pelajar dari SMP 4 Kudus diterima di salah satu ruangan, lalu pihaknya mengucapkan selamat datang kepada guru dan pelajar tersebut. Demikian, Lika melaporkan dari Suara Kudus untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Melihat tingginya kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga mulai menggodok program pelatihan Netting Week di Balai Latihan Kerja atau BLK. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Melihat tingginya kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri rambut palsu dan bulu mata di Purbalingga, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga mulai menggodok program pelatihan Netting Week di Balai Latihan Kerja BLK. Yesu Dewayana, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, mengatakan pelatihan Netting Week masih dalam tahap penyusunan dan diusulkan masuk program BLK tahun depan agar pencari kerja memiliki keahlian yang siap kerja sehingga perusahaan nantinya tidak perlu lagi melakukan masa training kepada calon karyawan. Pelatihan ini, lanjut Yesu, direncanakan menggandeng perusahaan sebagai penyedia instruktur agar materi yang diberikan sesuai kebutuhan industri. Program pelatihan Netting Week, diterangkan Yesu, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan di sektor rambut palsu dan bulu mata. Sementara itu, Dinperinaker masih mengkaji sistem sertifikasi dan standar kelulusan bagi peserta pelatihan.
3: Kita masih menggodok, nanti kita menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya bisa untuk menjadi instruktur untuk kegiatan di BLK Kabupaten Purbalingga. Harapannya sih tahun depan sudah bisa kita usulkan untuk bisa menjadi bagian dari pelatihan di BLK, yaitu terkait Netting Week. Jadi untuk menyerap pangsa kerja, siap kerja, tapi belum ada keterampilan. Ya, jadi sebelum pencaker masuk ke dunia kerja khususnya di WIK, ada semacam pelatihan dulu nanti di BLK, dan nanti mungkin ada apa mekanisme nanti seperti apa, nanti masih kita bahas.
2: Yesu menambahkan alasan dipandang perlu diadakan pelatihan Netting Week di BLK karena kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri padat karya terus meningkat sehingga diperlukan pelatihan yang mampu menghasilkan lulusan siap kerja. Ia mencontohkan pelatihan garmen yang selama ini dijalankan BLK Purbalingga berhasil menyerap lulusan ke dunia industri, yakni sebanyak sekitar 80 peserta pelatihan telah diterima bekerja di Sansan Saudara Tek Jaya 8 Banyumas. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kekeringan mulai melanda daerah Desa Gentan di Kecamatan Keranggan, di mana beberapa sumber air dikatakan mulai kering. Pihak desa saat ini telah meminta bantuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Temanggung. Rama Adiaksa melaporkan selengkapnya.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, kekeringan mulai melanda daerah Desa Gentan di Kecamatan Keranggan, di mana beberapa sumber air dikatakan mulai kering. Pihak desa saat ini telah meminta bantuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Temanggung. Pelaksana tugas Kepala Desa Gentan, Rusmanan, mengatakan jika mayoritas warga mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sumur-sumur tersebut mulai mengering saat musim kemarau tiba.
5: Kurang lebih 2 mingguan, Ge. 2 minggu ya.
6: Kalau ngangsunya berarti di mana?
5: Ada yang ke dusun lain, ke Seto dan ke Kali. Jaraknya paling nggih setengah kilo nih. Sekilo lah, sekilo, paling sekilo.
7: Itu untuk kebutuhan minum dan makan ya?
5: Iya.
7: Kalau untuk kebutuhan lainnya gimana, Pak?
5: Ya sama.
7: Kalau bantuan itu sampai berapa, tahan berapa lama?
5: Bantuan paling 2 hari sekali. Untuk daerah sini 2 hari sekali cukup. Tapi kan banyak, kadang dari BPBD, Dinas Sosial, PMI.
6: Iya, Pak.
5: Ini udah acara rutin tahunan. Untuk Dusun Gentan khususnya, Desa Gentan, Dusun Gentan, Dusun Secara, Dusun Suro, Kalimayung, dan Mudal.
7: Pak, musim kemarau ini kondisi sumber mata air seperti apa, tuh, Pak?
5: Kalau di sini pakai sumur, untuk khususnya di atas ini. Tapi kalau kemarau, hilang airnya, habis sumur.
7: Berarti ngambil dari mana saja, Pak, kalau warga, Pak?
5: Warga ngambil pokoknya dari Dusun Setro sama kali sana, kali yang ada di dusun.
6: Berarti di sini berapa kakak yang terdampak kekeringan ini, Pak?
5: Yang terdampak, kalau di sini Dusun Gentan itu sekitar 40 kakak ya, kurang lebih 100 kakak untuk 5 dusun.
6: kering?
5: Ya harapannya ya minta bantuan untuk mencari mata air. Sebenarnya mata airnya sudah ada, cuman untuk pipanisasi itu belum ada, belum sampai sini. Kecil, sudah ada cuman kecil, nggak nyampe sini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat Hadi di Kabupaten Temanggung dalam kegiatan musyawarah nasional APTI 4 untuk melantik kepengurusan DPN APTI. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musyawarah nasional atau Munas 4 Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI diselenggarakan di Kabupaten Temanggung menandai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional atau DPN APTI periode 2026-2031. Haji Agus Parmuji kembali memimpin DPN APTI untuk masa bakti 2026-2031. Dengan langkah pertama adalah menolak keras aturan turunan PP nomor 28 tahun 2024 terkait pembatasan kadar tar dan nikotin yang dinilai merugikan petani.
8: Langkah yang akan kita lakukan yang pertama adalah koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat, wabil khusus Kementerian Pertanian melalui Bapak Direktur Tanaman Semusim. Yang kedua, kita akan menjalin hubungan baik baik itu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Nah, harapannya ke depan dan yang paling urgent adalah sekarang petani tembakau itu dalam masa pesakitan. Artinya 5 tahun ini keadaan panen kita itu belum terserap maksimal oleh industri rokoknya yang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya itu adalah cukai. Kemudian regulasi-regulasi rancangan-rancangan ini akan berdampak secara langsung ketika secepatnya untuk ditetapkan. Nah, yang selanjutnya memang kami sangat meminta pertolongan kepada Kementerian Pertanian dalam hal ini Pak Direktur, bagaimana di saat ini yang harus kita perjuangkan adalah musim panen tembakau ini bisa menjadi musim panen yang seperti dulu, gemah ripah loh jinawi, masyarakatnya itu nanti tersenyum, bukan hanya masyarakat tembakau karena dampak multiplier efek domino positifnya itu sangat panjang sekali. Nah yang kedua adalah bagaimana Pak Direktur tadi sudah menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk melindungi budidaya tembakau ke depan. Yang terpenting permasalahan tembakau ini selesai dan tidaknya bukan di petani tembakau, bukan di asosiasi, tetapi di pemerintah kita sendiri. Mau diselesaikan seperti apa? Kalau mau dimatikan, ya matikan saja. Kalau mau dilanjutkan, kemudian bagaimana menjadi pondasi ekonomi republik yang kuat ini, itu yang kami harapkan. Karena, mohon maaf, ketika kita bicara investasi yang sebenarnya adalah investasi di arus tingkat pedesaan. Dengan adanya budidaya tembakau ini adalah budaya ekonomi, budaya investasi akan berkembang di situ.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is, Bu.
9: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
9: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
9: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat

0: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bank Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bank Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, Bazar UMKM Unggulan, Pameran Motor dan Mobil KKB, Pameran Rumah KPR, Literasi Keuangan, Live Musik dan Door Prize, serta Lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada Door Prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bank Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bank Jateng. Merdeka! Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Begini Pak, permisi sebelumnya. Kedatangan saya ke sini, saya mau melamar anak Bapak.
6: Memangnya kamu sudah punya rumah? Kok mau melamar anak saya?
5: Oh, kalau itu saya sudah sediakan rumah tumbuh untuk anak Bapak yang ada di Taman Gading.
6: Rumah tumbuh?
5: Iya Pak, rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

kapan saja sesuai budget. Aset juga ikut bertumbuh karena harga tanah dan bangunan berpotensi terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang lebih hemat, tersedia konsultasi layout bangunan dan skema pembayaran secara gratis. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, dan akses jalan utama kota. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Tipe rumah disesuaikan dengan kebutuhan dan dana Anda. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sebut saja namaku Suri. Dan inilah kisahku dalam Rintik-Rintik Sendu. Malam lagi, dan aku kembali duduk di hadapan lilin-lilin putih ini. Entah kenapa, hanya pada mereka aku bisa bercerita. Seolah nyala kecilnya mau mendengarkan setiap keluh yang aku sembunyikan dari dunia. Aku lelah. Lelah menahan sesuatu yang tak pernah bisa aku ucapkan. Namanya Pandu. Bahkan menyebut namanya saja membuat dadaku sesak. Kami dulu setiap hari bertemu di kantor. Canda sederhana, senyum kecil, bahkan sekedar berbagi tatap di antara tumpukan berkas, itu sudah cukup membuatku bahagia. Tapi aku pengecut. Aku memilih diam, memendam rasa ini jauh di dasar hati. Tak pernah berani menyapanya lebih dari seorang rekan kerja. Dan kini semuanya kian terasa hampa sejak dia dipindahkan ke kantor cabang. Iya, sejak saat itu ruang-ruang seolah kehilangan warna.

hanya punya sisa-sisa kenangan yang terus menggantung di kepalaku. Setiap hari aku merindukannya. Tapi bagaimana mungkin aku menghubunginya? Siapa aku baginya? Ya, hanya seorang Suri, teman satu kantor yang mungkin tak pernah ia lihat lebih dari itu. Kadang aku bertanya pada lilin-lilin ini, apakah Pandu pernah merindukan aku seperti aku merindukan dia? Apakah ia sadar bahwa ada hati yang diam-diam menaruh cinta untuknya? Ah, pertanyaan itu hanya akan hilang bersama asap lilin tanpa jawaban. Aku rindu. Iya, rindu yang menyiksa. Rindu yang mengikatku pada malam-malam sepi. Dan mungkin cinta ini memang ditakdirkan hanya kusimpan sendiri bersama cahaya lilin putih yang setia menemaniku.

0: telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo.
3: Kang cukai kue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo jaga kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai, kaya nomornya.
5: Jadi ke sini ngomong lo siapa? Wih, lo ngeku,
6: Bro, aku ada keperluan, kamu di penjara.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye, bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bank Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: melayang berseri-seri. Hari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: BMKG himbau nelayan dan kapal pelayaran waspadai gelombang tinggi di perairan selatan Jateng. RSUD Cilacap hadirkan 5 layanan medis unggulan bertaraf modern.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Guna menanggulangi dampak kekeringan yang meluas, pemerintah Kabupaten Cilacap bersama BPBD terus menggenjot distribusi air bersih ke berbagai titik terdampak. Hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak lebih dari 1,3 juta liter air bersih telah disalurkan, termasuk bantuan susulan yang diserahkan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap kepada warga Dusun Cikerang, Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, dan Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten pada Selasa 11 Agustus 2026. Dua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan langsung lantaran keterbatasan sumber air baku yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah daerah memproyeksikan bahwa puncaknya krisis kekeringan masih akan berlangsung hingga September. Karena itu, pemantauan wilayah dan pengerahan armada tangki air akan dilakukan secara berkesinambungan ke titik-titik rawan lainnya. PLT Bupati Cilacap menegaskan bahwa respon cepat penyiapan armada tangki ini penting untuk meredam dampak sosial akibat kelangkaan air. Berdasarkan data operasional BPBD Cilacap per 10 Agustus 2026, akumulasi bantuan yang telah digelontorkan sebanyak 1.300 liter atau setara dengan 251 tangki air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menginformasikan bahwa penyerahan bantuan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap wilayah terdampak.
1: Ibu PLT Bupati tentunya yang ingin melihat secara langsung kondisi masyarakat yang membutuhkan. Dan kemarin juga disampaikan bahwa Pemkab berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan, walaupun mungkin bantuan itu tidak sepenuhnya mencukupi, tetapi setidaknya bisa meringankan saudara-saudara kita yang memerlukan air bersih. Kemarin juga Ibu PLT menyampaikan bahwa akan terus mendorong terkait dengan kebutuhan air bersih, yaitu jaringan PDAM agar bisa masuk desa-desa yang selama ini memang belum terjangkau oleh jaringan PDAM, sehingga pada saat musim kemarau tahun depan mudah-mudahan ketika jaringan PDAM sudah masuk, warga masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan air bersih tahun depan mudah-mudahan tidak mengalami hal yang serupa.
0: Selain memobilisasi bantuan darurat dan mendorong perluasan pipa PDAM, Pemkab Cilacap juga terus membenahkan sarana infrastruktur pendukung pengairan dan akses jalan desa.
2: Lintas Bercahaya.
0: Potensi gelombang tinggi hingga 4 meter membayangi kawasan perairan Laut Selatan Jawa Tengah selama beberapa hari ke depan. Menanggapi ancaman gelombang kategori tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menginstruksikan seluruh pengguna jasa pelayaran dan masyarakat pesisir untuk memperketat standar keselamatan operasional. Kepastian mengenai lonjakan gelombang ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo. Ia menyebutkan bahwa durasi peringatan dini tersebut diproyeksikan berlangsung sejak Selasa 11 Agustus 2026 pagi hingga Jumat 14 Agustus 2026 pagi, membentang dari perairan Cilacap, Kebumen hingga Purworejo. Meskipun kondisi langit di atas perairan diprediksi relatif tenang, ancaman utama justru datang dari pergerakan gelombang laut yang cukup ekstrim. Teguh menyebut cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen sampai di selatan Purworejo umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun untuk ketinggian gelombang maksimumnya mencapai 2,5 sampai 4 meter atau masuk kategori tinggi. Risiko keselamatan ini turut dipengaruhi oleh pergerakan pola angin yang berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 22 knot. Kondisi atmosferik tersebut menuntut kewaspadaan ekstra dari para nelayan tradisional hingga nakoda kapal bertona sebesar. BMKG menekankan pentingnya batasan aman terutama bagi perahu nelayan ketika hembusan angin menyentuh 15 knot dengan gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang saat mencapai 16 knot dengan gelombang 1,5 meter hingga kapal feri dengan kondisi angin 21 knot serta gelombang 2,5 meter.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Cilacap terus bersolek. Guna menekan angka rujukan pasien keluar daerah, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap resmi meluncurkan 5 layanan medis unggulan berteknologi Muftahir. Langkah transformasi ini menjadi bukti komitmen rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dalam menghadirkan penanganan medis komprehensif yang ditunjang oleh para dokter spesialis dan subspesialis berpengalaman. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cilacap Dr. Wartoyo menegaskan, integrasi teknologi modern dan kompetensi tenaga medis profesional menjadi kunci utama peningkatan mutu layanan ini. Adapun 5 fasilitas unggulan yang kini sudah dapat diakses masyarakat mencakup tindakan operasi tulang belakang atau ortopedi spine, bedah saraf, bedah onkologi khusus penanganan kanker, hormoni center, hingga layanan vaksinasi internasional. Melalui fasilitas bedah saraf dan tulang belakang misalnya RSUD Cilacap, kini mampu menangani kasus-kasus kompleks seperti cedera otak berat akibat kecelakaan, penanganan stroke operatif, pengangkatan tumor, hingga saraf terjepit dan kelainan skoliosis. Dengan hadirnya jangkauan penanganan yang semakin lengkap ini, RSUD Cilacap optimis dapat menjadi pusat rujukan kesehatan utama yang semakin mandiri dan berorientasi pada keselamatan pasien di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Ruang ekspresi dan kreasi bagi generasi muda di wilayah Barat Cilacap kembali bergairah. SMP Negeri 1 Cimanggu sukses menggelar pameran megah bertajuk Gelar 1000 Karya Seni Rupa yang menghadirkan ribuan karya estetika siswa hasil pembelajaran sejak tahun 2018 hingga 2025. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu, jajaran Forkopimcam, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Selain menampilkan beragam lukisan dan kerajinan tangan, panitia juga membuka sesi lelang terbuka bagi pengunjung yang berminat mengoleksi karya para siswa. Camat Cimanggu Agus Priharso memberikan apresiasi tinggi atas terobosan sekolah dalam memfasilitasi bakat anak didik secara berkelanjutan. Agus menyampaikan, kegiatan ini merupakan wadah luar biasa bagi para siswa untuk berani berkarya, berekspresi, dan mengembangkan potensi seni. Melalui ajang pameran dan lelang ini, tidak hanya mengapresiasi hasil kerja keras anak-anak sejak tahun 2018, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta kecintaan mereka terhadap seni dan budaya. Melalui ajang Gelar 1000 Karya Seni Rupa ini, SMP Negeri 1 Cimanggu diharapkan terus konsisten menjadi wadah lahirnya talenta-talenta muda yang kreatif, berani berekspresi, dan membanggakan daerah.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, salah. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo malam.
9: Ya enak, ya mau
7: buka cincin. Kalau petanyong ya.
8: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
9: sedaya kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul temen bro.
8: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kaya nomere.
10: Jadi guys, ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, ngomong ngeku,
11: aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Gebiar Fest 81 Bang Jateng. 81 semangat berkarya bersama Bang Jateng menggerakkan ekonomi daerah. Dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Bang Jateng menghadirkan Gebiar Fest 81 Bang Jateng dari tanggal 12 sampai 16 Agustus 2026 serentak di seluruh kantor cabang Bang Jateng. Ragam aktivitas seru, bazar UMKM unggulan, pameran motor dan mobil KKB, pameran rumah KPR, literasi keuangan, live musik dan door prize, serta lomba 17-an. Ada bazar, ada pameran, ada hiburan, dan ada door prize-nya. Semua ada di Gebiar Fest 81. Jangan lewatkan keseruannya, ajak keluarga, sahabat, dan rekan-rekan untuk hadir menyaksikan dan merasakan semarak Gebiar Fest 81 Bang Jateng. Yuk rayakan semangat kemerdekaan bersama Bang Jateng. Merdeka! Bang Jateng, bangnya orang Jawa Tengah.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.